Ini siarannya sendirian karena Ovi izin. Semangat pagi buat teman-teman yang pagi hari ini aktivitasnya mungkin berbeda dibandingkan hari-hari lainnya. Mungkin kayak Hendrik yang pagi hari ini absen lewat TikToknya Delta FM, terus bercerita kalau hari ini dia off kerja. Cih, long weekend nih. Enjoy your long weekend. Hendrik ini adalah teman kita yang dengerin atau yang selalu absen di TikToknya kita dari Cimahi. Selamat pagi Kevin, Quina, Dance Cloud. Halo, good morning. Morning Nanda dari Kuala Lumpur. Ada siapa lagi? Baby Paus yang baru saja mendarat di Pulau Penyu katanya gitu. Terus ada Maedon, ada banyak nih yang sudah hadir pagi hari ini. Cherry juga pagi hari ini ngirimin foto yang lagi hospitalized, lagi di rumah sakit. Kata mamanya Cherry, makasih Om Denner, Tante Ovi di rumah sakit juga mau dengerinnya Delta, gemes banget. Semangat sembuh ya Cherry ya, dilawan penyakitnya. Ini mungkin sama kayak orang tuanya Cherry yang pagi hari ini harus bolak-balik ke rumah sakit demi mengurus kerabat atau keluarga tercinta yang lagi sakit. Semoga sehat selalu, turut mendoakan keluarga atau mungkin yang sekarang ini lagi sakit bisa segera pulih ya. Ada Yudhistira Krishna juga yang hadir dari Tomohon. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah bergabung di live TikToknya kita. Gue tuh tadi di live TikTok sambil nanya ke teman-teman kira-kira ada dua pilihan topik yang mau gue bahas abis yang satu ini. Kira-kira yang mana, gue masih menimbang-nimbang nih. Karena hari ini hari Jumat, mau ngomongin tentang apa ya, romansa di dewasa muda. Ya nantilah gue coba tanyakan lagi di live TikToknya kita. Kira-kira yang mana yang aman untuk bisa dihadirkan ya, dibahas pagi hari ini. Bang Coki, good morning. Lagi di Sudirman, mau antar saudara ke Gambir, mau dengerin lagunya Papa Rock and Roll dari The Dance Company. Kita hadirkan pagi hari ini and hope you enjoy this one. Hati-hati di jalan Bang Coki.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah sedang menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai lanjutan dari keberhasilan WUS Jakarta-Bandung. Proyek ini disebut memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit dengan prototipe kereta ditargetkan selesai dan menjalani uji coba sistem pada tahun 2026. Sementara dari berita entertainment, festival musik La La La resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner acara mereka yang akan digelar di 3 kota, yaitu Jakarta, Bangkok, dan Manila di bulan Januari 2027. Penyanyi asal Inggris yang sedang naik daun tersebut akan tampil pada tanggal 17 Januari 2027 di Ice BSD City, Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain yang memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang rival mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Argentina. Meski memiliki persaingan panjang di level klub dan individu, Ronaldo menunjukkan rasa hormatnya terhadap pencapaian Messi bersama Argentina. Ia menyoroti dedikasi sang rival selama bertahun-tahun membela negaranya. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

terus bergerak Eurythmics dari maksudnya Sweet Dream dari Eurythmics. Gimana sih lo Danar? Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung, 11 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi juga teman-teman yang hadir di live TikToknya Delta FM. Banyak obrolan-obrolan seru yang kita hadirkan di situ. Sambil tadi ngobrol-ngobrol, well, berawal dari gue mempertimbangkan topik yang enak untuk dinaikin pagi hari ini tuh apa sih, di obrolan cinta-cintaan, obrolan percintaan dewasa muda. Jadi memang ngomongin tentang jatuh cinta, kalau yang Titi kan bilang berjuta rasanya ya, good friend. Kadang tuh pengen ngasih sesuatu yang luar biasa lah untuk orang yang kita suka. Ngasih yang terbaik buat gebetan kita, mulai dari ngajak dinner di tempat fancy, ngasih hadiah spesial, atau bahkan rela ngeluarin uang supaya dia merasa istimewa, ya gak sih? Tapi, pernah gak lo keinginan untuk bikin pasangan atau gebetan terkesan justru malah bikin kondisi keuangan jadi keteteran? Jadi, ada riset dari Lending Tree di Amerika Serikat yang nemuin bahwa ternyata 22 responden milenial pernah punya utang akibat pengeluaran untuk kencan. Bahkan 7% responden ngaku masih punya utang kartu kredit yang berkaitan dengan biaya kencan. Nah, di sisi lain, biaya hidup yang makin mahal juga bikin sebagian orang harus berpikir ulang soal budget untuk kencan atau membeli hadiah romantis. Nah, kalau dipikir-pikir, sebenarnya sih kita ngeluarin uang sebanyak itu karena ya pengen ngebahagiain orang yang kita suka ya. Atau jangan-jangan karena merasa harus tampil mampu dan takut dianggap tidak effort di mata gebetan atau pasangan kita. Ouch! Ouch banget gak tuh kira-kira? Nah, mungkin dari sini gue pingin nanya ke teman-teman. Pernah gak sih lo memaksakan diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan terkesan? Kalau misalnya pernah, apa tuh yang dilakuin? Kalaupun enggak, apa yang membuat lo tuh berpikir bahwa I'm not doing this karena alasan apa gitu, good friend? Bolehlah kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini. Jadi pertanyaannya, pernah enggak lo memaksakan diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan terkesan? Eh Fawas, terima kasih banyak loh. Baru nih lagi tuh gue mau turun ke bawah buat ngambil barang pesanan kita. Silakan di-share ke TikToknya Delta FM 0811-887-8991 atau lo bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Kalau misalnya memang gini, lo pingin bercerita tapi nama lo tuh gak mau disebutin, lo share di atasnya. Lo bilang di atas, bilang gue mau cerita tapi tolong nama gue dirahasiain ya. Atau jangan sebut nama gue. Hal tersebut letakkan di bagian atas. Jangan lo udah cerita, bawa tulisan seperti itu hadir di bawahnya. Takutnya gue udah nyebutin nama, ternyata di bawahnya ada notes itu ya. Jangan begitu ya. Silakan, gue tunggu ceritanya. Pernah gak lo maksain diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan terkesan? 0811-887-8991 lewat WhatsAppnya Delta FM, atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya kita @DeltaFM, atau bisa ke Instagram gue @DanarGumilang. Gue tunggu cerita dari teman-teman semuanya. Pernah atau gak pernah, tapi mungkin gini nih ceritanya, jawabnya bukan kayak pernah nar atau gak pernah nar, tapi diceritain juga pernahnya tuh gimana, gak pernahnya tuh apa yang membuat lo tuh berpikir bahwa I'm not doing this karena alasan apa ya. Sekali lagi lewat WhatsAppnya kita 0811-887-8991 atau bisa mampir ke TikTok dan juga Instagram gue, TikToknya Delta FM, atau ke Instagram gue @danargumilang. Ditunggu ya.

0: Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Fiera, dengarkan curhatku, dengarkan curhatku. Aduh, pagi-pagi kita ngomongin tentang percintaan nih, good friend. Ngebahas tentang momen-momen dimana lo tuh jadi, ya mungkin effortnya ekstra secara finansial demi gebetan atau pasangan terkesan. Gua yakin sih pasti banyak orang yang pernah kayak gini sih. Of course, untuk bisa menghadirkan sebuah kesan bahwa lo tuh put some extra miles to win someone's heart.
1: Ini terjadi sama teman gue. Teman gue tuh bela-belain sampai keluar negeri loh, Nar, buat nyamperin pacarnya.
0: Siapa tuh, Ces?
1: Ada waktu itu sampai ke Jerman, ke Belgia, ke Bali. Kan tiketnya mahal ya, Europe ya. Kenapa sih? Hey, ngobrol dong, ngobrol.
0: Gue lagi bikin ini gue, ini apa namanya ini?
1: Headphone.
0: Ini headphone gue kenapa?
1: Jadi ya, tadi yang gue ceritain adalah si, tapi, si doi ini.
0: Bukan, maksud gue itu sebenarnya, gimana sih?
1: Itu adalah salah satu bentuk lo melakukan kesalahan terus lo minta maaf gitu.
0: Enggak, gila ya.
1: Lo nyamperin ke sana.
0: Itu kan buat liburan.
1: Lo bayangin aja tiket ke Jerman berapa sekarang? 15 ada sekali berangkat. Bayangin nih, good friend ya. Dia bisa seminggu di sana, terus beli tiketnya bolak-balik PP 30-an lah.
0: Itu waktu lagi yang gue ke Jerman, itu teman gue yang nikahan, Bang.
1: Oh, dia nikah sama yang lain, jadi lo diundang gitu.
0: Enggak, gue datang ke teman gue yang nikahan, terus karena memang
1: sama dia kan, berdua kan, datang kondangannya sama dia.
0: Teman-teman juga, sama teman-teman juga. Boleh enggak nih?
1: Oke, terus
0: dengerin lah.
1: Oh, nyokap gue juga. Nanti gue WhatsApp aja lah, ntar gue ada nomornya kok.
0: Jadi kayak emang teman gue nikahan, kayak udah datang sana. Itu kan kisah lama ya.
1: Iya.
0: Kisah lama, Bang.
1: Kok kisah lama? Berarti lu kesana.
0: Emang kisah lama udah gagal, udah kagak sama dia gua.
1: Iya, tapi kan yang kita bahas adalah satu effortnya yang menurut orang, lu mendingan beli iPhone 18 dah sekarang daripada lu beli tiket ke Jerman dua kali, bolak-balik lagi, ke Belgia lagi habis itu.
0: Iya, Pak. Gue kan lagi dapat tunjangan dah mau dia.
1: Iya. Nah, itu mungkin salah satu yang pernah dilakukan sama temen gue ya. Bela-belain banget. Enggak, gitu.
0: Tapi kan memang itu gue berselimut dengan momen gue mau ya sekalian liburan, Ces.
1: Oh, gitu, ada terselubungnya. Ya
0: kan, ya. Jadi, tapi iya,
1: udah kangen banget.
0: Kangen. Stop gak, Ces? Allah, Wangwar Kabiro. Bener-bener ya. Tapi ya, pasti gue, yang gue bilang tadi, pasti pernah lah orang-orang. Pasti. Masih gini, level lo effort finansialnya mungkin beda-beda.
1: Bener.
0: Tapi gue yakin pasti pernah secara finansial lo ingin apa ya, to impress someone's apa ya, by buying their things atau mungkin by doing some gesture to win someone's attention.
1: Bener. Salah satu mungkin yang pernah dilakukan sama istri gue pada masanya adalah waktu itu orang-orang tuh udah pada punya bebe kan. Nah, pertama kali
0: ya,
1: bukan dong, nggak selalu bawa badan juga. Bang Beng Beng juga bebe itu namanya.
0: Bang Beng Beng itu yang suka bawa ini ya, catatan-catatan.
1: Iya. Ini. Bang Emok.
0: Bang Emok kata lo.
1: Iya kan, ada tuh sekarang ibu-ibu ya, korban Bang Emok itu tuh yang suka joget-joget. Nah, pada masanya, itu gue dikasih BlackBerry. Dihadiahi BlackBerry. Pada masanya mahal.
0: Yang asli. Mana? Curve?
1: Enggak. Gemini. Tapi kan waktu itu pada masanya pas keluar masih 3 juta.
0: Iya, benar. Ya kan? Pada masanya memang luar gitu. Biasa sekali kan.
1: Gue shock sih di situ kayak, "Hah? Lu segininya banget lo cinta sama gue gitu kan." Makanya dia beliin BB itu pakai duit tabungannya dia gitu. Ya pada saat itu dia udah kerja sih, cuman kan kayak kayaknya gak usah segininya
0: lu banget. Lu stop ya sih. Bunga ya, apa? Istri lo apa lo nih, Ces? Gitu.
1: Istri gue.
0: Jadi istri lo yang beliin lo?
1: Iya.
0: Wow.
1: Kalau gue kan lebih lumayan lagi tuh, kalau dalam segi pengeluaran pas nikahin
0: lo. Lo pasti ini lagi mencari-cari nih, apa yang gue lakuin lah. Ternyata Jana tuh lebih extra miles dibandingkan lo ya. Gak
1: bisa disebut gak sih?
0: Oh gitu, Ces. Jana kalau gue jadi lo sih ya, wah gue sih marah ya. Lo udah ngasih Chester bebek, tapi lo cuma dikasih apa? Gantungan kunci kan?
1: Enggak, bukan dong.
0: Gantungan kunci pun juga bekas dari weddingan temen lo kan?
1: Iya bener, sama gunting kuku. Jadi pada masanya tuh ya kayak gitulah. Kayak gue kaget aja kayak, Wah, effort banget ya. Maksudnya itu adalah bagian dari usaha dia untuk membahagiakan gue kan. Asoy deh.
0: Jana dinikahin, kalau kagak sih diminta balikin.
1: Iya, justru itu yang lebih ini, lebih ekspensif lagi kan. Karena gue harus ngeluarin catering dan lain-lain kan. Ya, bisa berapa kali bebel.
0: Emang lo yang bayarin?
1: Setengah-setengah.
0: Kan cowok kayak gini nih.
1: Gue lah. Gila ya kan, maksud gue gak bayarin.
0: Ya gini-gini nih emang luar biasa banget nih. Tapi yang gue bilang tadi sebelumnya good friend, level finansialnya pasti beda-beda. Bener. Gitu. Cuma gue yakin pasti tiap orang dalam fase-fase kehidupannya pernah berada dalam momen lo tuh mengeluarkan finansial yang tidaklah sedikit.
1: Bener.
0: Untuk gebetan atau pasangan lo tuh jadi terkesan sama lo gitu.
1: Bener.
0: Baik ya, dari cewek ataupun dari cowok menurut gue.
1: Benar.
0: Ini ada teman kita yang udah ngirimin ceritanya nih, Ches. Salah halo, satunya adalah Marisa.
1: Marisa. Oh.
0: Semangat ya walaupun siaran sendiri dan Nar ada Chester yang nemenin. Gue pernah Nar sampai beli kado yang menurut gue ya gak apa-apa lah ya buat nyenengin pacar.
1: Apa
0: di saat
1: tuh?
0: Itu gue tulus mencintai dia dan gue effort banget pada saat itu. Meskipun dia memilih wanita lain. Gue gak masalah, katanya gitu. Gue tahu dia bukan yang terbaik buat menjadi partner gue di masa depan. Di saat ultah gue, dia malah lupa. Gila kan? Gila ini cowok cuma manfaatin gue doang. Sabar,
1: sabar. Siapa sih namanya?
0: Ternyata Marisa.
1: Marisa, iya.
0: Ternyata
1: sabar, Marisa.
0: Karena gue seroyal itu, gue bukannya cewek matre ya, tapi ya kita salinglah baiknya sih gitu ya juga. Jadi nggak ada yang saling berat karena bayar. Walaupun gue pada saat itu ya tulus-tulus aja ya. Jadi apa nih yang kamu berikan ke dia gitu? Fair tuh nih aku yakin.
1: Wow, agak mahal ya. Tapi kalau emang kayak gitu, lu gini, kalau lu sendiri berapa lama butuh waktu berapa lama berhubungan sampai akhirnya lu kayak oke deh, gue lebih effort lagi misalkan kayak beliin apa, beliin iPhone 18, iPhone Duo yang baru gitu buat pasangan lo sekarang gitu. Tuh berapa lama mungkin jangka waktunya?
0: Lo jangan tiba-tiba mengalihkan isu, menggiring opini ya Chester ya?
1: Enggak, kan gue nanya berapa lama. Biasanya kan orang kan, gue mesti 2 tahun dulu baru gue bisa lebih loyal mungkin kayak gitu. Atau
0: kalo
1: berapa lama?
0: Kalau gini, try to impress pasti itu udah ada dari awal.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya beli barang-barang mahal, ulang tahunnya dia sih.
1: Ya itu udah berarti udah jalan setahun loh sama dia.
0: Iya.
1: Tahun. Maksudnya kan kasusnya sama kayak Marisa ini kan, maksudnya kayak belum lama, tapi dia udah jor-joran tuh ngasih ini.
0: Tapi gini, ketika udah pacaran, gue tuh akan lihat lagi gitu, apakah memang setimpal atau enggak gitu, Chas.
1: Oh, take and give lo ya.
0: Somehow kayak gitu enggak sebelumnya ya dari ini in my previous relationship which years back gitu.
1: Okay.
0: Gua bareng sama dia tuh kalau misalnya ulang tahun tuh kadang suka kayak di gini. Sesuatu yang diminta.
1: Oh ya, berarti dia udah request duluan.
0: Udah request. Karena memang dia mau ulang tahun. Jadi gue tuh termasuk orang, sama teman-teman gue pun juga kayak gitu, Ches. Dalam pertemanan, karena memang di pertemanan gue tuh di ulang tahun itu biasanya memang masih ada surprise-surprisean, masih ada momen dibeliin kado. Bener. Gitu. Nah, kadonya itu tuh by request. Kenapa kita ngelakuin itu? Karena gue dan pertemanan gue bukan termasuk pertemanan yang memang kalau dibeliin akhirnya nggak dipakai.
1: Oh gitu. Ya harus ada fungsinya ya.
0: Jadi better kita spend some amount of money, we spend a coin of some gift something, gitu ya. Biar nantinya tetap dipakai gitu loh. Jadi pun juga demikian ke pasangan gue pada masanya. Begitupun demikian gue ke dia, dia ke gue. Jadi kayak gue akan request gue mau apa. Ya biasanya sih gak pernah enggak, tapi dibeliin gitu.
1: Oh, berarti memang dalam segi pasangan dan pertemanan lu juga mesti setara gitu ya. Ya kan? Makanya sekarang kan terakhir-terakhir ini kan lu searching untuk beli iPhone 18.
0: Lu diam ya, jangan tiba-tiba lu menggiring opini ya. Udah good friend, lu dengar cerita ke kita good friend.
1: Yes.
0: Effort secara finansial yang pernah lo lakuin ke gebetan atau ke pasangan lo. Pernah atau enggak pernah, kalau pernah alasannya apa?
1: Pasti pernah lah.
0: Iya, kalaupun memang nggak pernah, karena memang tadi tuh ada beberapa teman kita yang bilang katanya nggak pernah ngelakuin itu, karena memang maunya tuh yang standar-standar aja, nggak masalah.
1: Nah, masalah.
0: Maksudnya setiap orang punya pandangannya atau caranya tersendiri dalam menjalin cinta. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan bercerita, silahkan di share ke 0811-887-8991 atau bisa mampir ke TikToknya kita @deltafm. Sambil menunggu ceritanya teman-teman semua,
1: yoi,
0: kita berzororia dulu. Waduh, lagu yang satu ini pagi-pagi luar biasa banget nih, dari Tina Arena dan juga Mark Anthony, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Sambil nungguin cerita dari teman-teman semua, pernah gak memaksakan diri secara finansial demi gebetan atau pasangan jadi terkesan? Kita tunggu ceritanya ya.

0: Mood Club bareng Danar Gumilang. Ada Chester yang nemenin pagi hari ini.
1: Asoy deh.
0: Kita tuh lagi ngebahas tentang effort.
1: Yes.
0: Atau memaksakan diri. Kalau effort tuh willingly sih sebenarnya. Yeah. Tapi ini tuh lebih ke memaksakan diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan terkesan, Ches.
1: Tadi ada yang kita lihat juga, ada yang di TikTok nih tadi, siapa ya? Ada
0: Mas. Ada banyak sebenarnya cerita yang masuk banyak ke live TikTok. Cuma memang ini ada teman kita yang ikutan bercerita, tapi enggak mau disebutin namanya. Oke.
1: Kita sebut saja Mawar ya.
0: Itu ya? Nama orang juga,
1: Ches. Oh, ya, diam okay. Di situ ya. Ada siapa?
0: Si Fulan.
1: Oh, si Fulan. Oke, ceritanya. Woi, batuk, Pak Haji.
0: Saya ada cerita dulu ketika masih kuliah. Pacar saya dan saya itu satu kampus. Kebetulan memang waktu itu keluarga dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dan ternyata waktu itu dia bilang kayaknya dia gak bisa lanjut kuliah karena udah 2 semester nunggak.
1: Waduh.
0: Tidak bayar kuliah. Sebagai pacar waktu itu mikirnya bukan mau impress, tapi lebih ke ini masa depan orang. Masa bisa putus karena finansial. Akhirnya saat itu gue bayarin untuk 2 semester tunggakannya agar dia bisa lanjut menggapai masa depannya.
1: Gue
0: akhirnya sekarang cukup concern sama orang-orang yang kemungkinan putus sekolah karena finansial. Karena menurut gue semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi orang-orang yang mau berusaha. Gue sih setuju dengan ini. Cuma ketika lo tidak mempunyai finansial yang secara cukup, tapi lo mendahulukan orang lain, itu menurut gue gak bijak sih.
1: Tapi mungkin gini, dia ada niat baik untuk mencoba gue cosplay jadi orang tuanya gitu. Kayak gue bayarin dah.
0: Enggak gitu, Ches, konsepnya. Lu cosplay jadi orang tuanya. Ini kan pasangannya ya.
1: Padahal kan cinta itu kan buta.
0: Tidak selamanya cinta itu harus jadi gadun ya.
1: Enggak, bukan. Kenapa kasih itu? Iya, maksudnya kalau
0: cosplay jadi orang tuanya tuh gimana?
1: Mungkin kan dia tadi mikirnya gue bayarin dia 2 semester, dia mikirnya mungkin aduh sayang nih 2 semester lagi lulus gitu. Mungkin ya. Terus nanti berharap setelah nikah terus dinikahin mungkin gitu, kalau misalkan yang bayarin cewek kan.
0: Iya,
1: endingnya gimana? Happy ending atau bad ending?
0: Mantan. Sekarang
1: kayaknya
0: sih mantan ya, kayaknya. Ini mungkin pun juga sama seperti teman kita tadi yang udah ikutan bercerita lewat live TikToknya Delta FM. Udah hadir juga di WhatsAppnya kita.
1: Ada di WhatsApp
0: nanti
1: juga.
0: Mungkin bisa kita
1: telepon deh
0: ya.
1: Biar kita
0: ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sih aman ya.
1: Aman dong.
0: Apa namanya line call-nya kita tentang apa ya, tentang pendidikan juga nih sebenarnya. Rani ceritanya nih tentang udah jadi istri, ternyata udah jadi istri sekarang
1: kan, happy ending.
0: Tapi maksud gua kalau misalnya happy ending tuh nggak kenapa-napa, tapi kalau misalnya dulu akhirnya lo tuh apa namanya ya, jadi kayak mendahulukan kepentingan orang lain, lo masih sama-sama kuliah lo satu kampus, tapi lo ngebayarin itu ya, ya mungkin memang ada tabungan yang bisa digunain ke sana gitu. Tapi maksudnya ketika memang lo dalam kondisi yang secara finansial pun lo terseok-seok, lo jadi orang yang tulang punggung keluarga, dalam hal ini mungkin lo harus ngebiayain orang tua, ngebiayain adik lo, tapi lo juga harus ngebiayain pasangan lo, sampai akhirnya lo mungkin makan yang harusnya 3 kali sehari akhirnya jadi kayak setengah kali sehari.
1: Bener.
0: Kan menurut gue rasanya gak bijak ya.
1: Kalau menurut gue sih mungkin karena dia tahu ada spend uang, karena dia dibayarin orang lain juga, jadi gue bayarin orang lain lagi.
0: Bener-bener, maksud gue gak masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo akhirnya harus mengorbankan diri secara finansial yang akhirnya lo terseok-seok, menurut gue tuh gak bijak. Karena ini gue tuh semalam akhirnya kan nonton filmnya Home Sweet Lone ya, gara-gara gue abis nonton musicalnya. Agak aneh sih gue ya, gue nonton musicalnya dulu abis itu gue nonton filmnya. Tapi maksud gue ya, ketika lo mendahulukan orang lain demi diri lo sendiri, ya akhirnya jadi kayak gak tahu sih, buat gue sih kurang bijak aja gitu.
1: Iya, maksudnya kalau orang bilang cinta ini buta, ya inilah realnya, terlihatnya. Jadi kayak ya gak apa-apa deh, gue ibarat kata gue makan nasi sama garam, yang penting lo happy gitu, lo bisa melanjutkan kuliah. Tapi kalau kuliah sih kan semester ketahuan ya berapa.
0: Tapi maksud gue kayak misalnya gini, gue better sehari-hari, let's say Senin sampai Jumat makan nasi sama garam, tapi weekend gue makan di restoran fancy
1: sama dia tetap.
0: Ya,
1: namanya juga cinta itu buta kan. Sama aja kayak orang yang lagi searching-searching harga iPhone 18 dan Duo belakangan ini kan buat pasangannya gitu. Yeah, kayak gue beliin gak ya? Ya itu mahal banget gitu. Iya kan?
0: Tapi thank you banget nih buat temen kita yang ikutan bercerita tadi, akhirnya jadi sebuah apa ya, sebuah diskusi juga gitu. Ya well, thank you so much for sending your story. Ini pun juga ada teman kita, ada Agnes.
1: Halo Agnes.
0: Mau ikutan topik kali ini ah?
1: Boleh dong.
0: Pernah banget gue dikasih di sama pasangan cincin.
1: Aduh.
0: Masalahnya itu zaman baheula, aka pas gue masih kelas 2 SMP. Awalnya kirain cincinnya itu ya cincin mainan atau yang murah-murah. Mak lo masih pelajar kan, ternyata beneran emas dong.
1: Wow, wow, wow, wow. Kalau SMP tadi bayangan gue cincinnya hadiah ciki malah.
0: Lo stop ya, bukan hadiah ciki.
1: Apa tuh?
0: Itu cincin yang diamondnya ternyata bisa diemut.
1: Ya Allah, gulali dong itu.
0: 0811 8878991 yes. Kita tunggu di WhatsApp buat yang mau bercerita ya.
1: Let's go.

0: Good friend, buat lo yang suka belanja dan transaksinya pakai BCA Mobile atau My BCA, harus banget dengerin info keren ini. BCA lagi ngadain program buat lo nih, nasabah setianya, yaitu The New Gacha Berhadiah dari tanggal 1 Juli 2026 sampai 31 Januari 2027. Cara ikutannya, tinggal tingkatin terus saldo tabungan dan perbanyak transaksi harian lo di My BCA atau BCA Mobile untuk ngumpulin poin. Nah, poin-poin yang sudah terkumpul akan langsung lo pakai atau bisa lo pakai untuk mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung. Ada 2 game yang bisa lo ikutin nih. Ada pilih gacha yang bisa lo mainin di My BCA dan BCA Mobile. Ada juga game flying gacha, ini pun yang bisa lo mainin khusus di aplikasi My BCA. Ada ribuan hadiah gadget seperti handphone, tablet, smartwatch, dan BCA udah nyiapin hadiah ekstra spesial seperti motor, ratusan ribu voucher belanja, dan tidak cuma itu, khusus untuk 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, ada hadiah yang lebih spesial lagi. Jadi tunggu apa lagi? Perbanyak transaksi dan tabungan lo sekarang, dan selamat mencoba The New Gacha Berhadiah. Untuk informasi lengkap, cek website bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya 2 Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pembalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Katamso terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dry like a damn vampire.
1: Yang akan teman untuk yang terus bergerak, Vampire coming from Olivia Rodrigo.
2: Yes.
1: Shout out untuk tadi kalau nggak salah Jocelyn deh. Jocelyn tuh pingin dengerin lagunya Olivia Rodrigo ya.
2: Udah diputerin ya.
1: Bukan, sabar, tenangkan diri.
2: Oh, belum.
1: Dia pengen dengerin lagunya Drop Dead.
2: Oh,
1: gak ada,
2: oh, tapi ya
1: kita
2: buat
1: trennya Vampire.
2: So Easy juga ada tuh.
1: Hah?
2: So Easy.
1: So Easy, So Easy. Siapanya So Nice?
2: Aduh, mungkin saudaranya So Ima kali.
1: Aduh, selamat pagi buat Good Friend yang baru saja bergabung
2: pagi
1: di Good Mood Club pagi hari ini. Kita tuh lagi ngebahas tentang kisah cinta atau romansa-romansa cinta. Di setiap hari Jumat tuh pembahasan kita tuh ibaratnya tuh kayak apa ya,
2: cinta-cintaan lah, tentang relationship,
1: adult
2: lah.
1: Relationship.
2: Asik.
1: Lah, nah yang lagi pingin kita bahas tuh tentang momen dimana lo secara finansial tuh oke, financially speaking ya mungkin ada tapi gak segitunya, tapi
2: yes,
1: akhirnya lo maksain diri demi bikin gebetan atau pasangan tuh terkesan.
2: Ini ada Andi nih salah satunya.
1: Good morning Andi.
2: Dia rela katanya ya. Ya, gue ke Bandung 4 kali sebulan motoran, dalam garis bawahi ya, motoran demi dia dari Jakarta. 6 bulan kemudian putus. Nah, itu Jakarta-Bandung naik motor sih juga lumayan effort ya, selain ongkos. Tapi gue gak tahu ini dia PP atau langsung apa, nginep
1: ya,
2: dulu.
1: Maksud gue PP gak PP tetap aja lo bayar bensin.
2: Iya.
1: Lo di momen-momen gak cuman lo pada saat berkendaranya di sana, tapi ketika lo harus servis motor,
2: nah
1: itu kan juga menjadi cost yang harus lo keluarin.
2: Nah,
1: kan?
2: Itu dia, apalagi dari Jakarta pasti kan dia lewat puncak kan, lewat jalanan berliku kan.
1: Ya, iya.
2: Akhirnya sama kayak hubungan asmaranya, berliku-liku-liku putus 6 bulan kemudian.
1: Tapi kalau ngomongin tentang yang berurusan dengan permotoran, ada Nanda juga tadi tuh cerita kan.
2: Apa tuh Nanda?
1: Selamat pagi Nanda,
2: pagi
1: dari
2: Nanda.
1: KL, ibu bumil kita yang satu ini tadi bercerita tentang
2: Bumil.
1: Momen dimana dia effort pada saat itu membelikan helm yang cukup mahal kepada mantan pasangannya sebagai hadiah wisuda.
2: Allah.
1: Endingnya helm itu dipakai jalan sama selingkuhannya.
2: Aduh, tadi kan gue nanya ya, Nanda, lu nyesel gak sih? Lu pengen minta balik gak sih? Gak usah, buat jadi amal jariah aja.
1: Dia bilang seenggaknya pernah melindungi kepalanya, tapi bukan isi otaknya.
2: Asai deh. Nanda sweet banget sih Nanda, ya ampun. Ya melindungi kepala walaupun gak ada isinya ya.
1: Ini Bunga ikut berkomentar juga di live TikToknya Delta FM. Kalau yang effort banget, gue tuh gak pernah. Masih dalam tahap wajar aja sih.
2: Okay.
1: Mending duitnya gue belanjain untuk diri sendiri.
2: Okay.
1: Lah emang ini kan, wanita

0: wanita yang ibaratnya menjadi favoritnya afiliator-afiliator yang ada.
1: Benar.
0: Setiap orang bikin link di Instagram story-nya, langsung check out, check out, check out. Tapi ini yang sebenarnya tadi kita bahas, good friend. Pernah nggak pernah, pasti ini ada yang punya pandangannya masing-masing. Pernah ceritanya gimana? Nggak pernah. Alasannya apa? Tadi pun juga ada Mas Bayu yang ikut bercerita. Kalau boleh saran, effort atau maksain sih boleh-boleh aja. Tetap harus perhatiin kemampuan, jangan ngelebihin kemampuan. Gak perlu jadi lilin yang bikin diri sendiri habis meleleh, meski berdampak positif bikin terang sekitar. Kalau saya effort bukan di finansial, tapi maksain nonton film yang sayanya gak mood nonton. Moodnya cuma nemenin dia nonton, tapi gak mood tentang filmnya. Akhirnya merem di bioskop, karena pas banyak tugas di kampus, di bioskop ber-AC, walhasil pas keluar diajak diskusi sama pacar, bingung. Pas udah nikah, terus ceritain kala itu, ngakak deh, dan istri jadi senyum-senyum aneh. Kalau istri saya dengar ini, pasti dia bakal senyum-senyum sendiri di rumah. Tapi balik lagi sih, seperti yang tadi gue bilang gitu, good friend. Ada orang punya effort untuk impress pasangannya, atau mantan pasangannya. Iya, sampai akhirnya harus bela-belain gitu ya, untuk mengeluarkan amount of money atau koin tersendiri untuk impress orang yang dia suka.
1: Bener
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Karena memang ini berdasarkan riset dari Landing Tree di Amerika, yang menemukan bahwa ternyata 22 responden milenial itu punya utang akibat pengeluaran untuk pasangannya.
1: Bah, itu dia.
0: Ikan utang ini kan sebenarnya, lo kalau pakai kredit card kan juga berhutang.
1: Iya.
0: Tapi maksud gue, utang ini bukan utang yang kayak ibaratnya pinjol, harus pinjol. Iya, pinjol kan konotasinya negatif gitu. Bener. Ya, harus pakai kredit card atau mungkin lo harus menggunakan, harus pinjem sana sini.
1: Iya.
0: Ya itu pun juga sama aja kan, minjem gitu ya. Tapi ya ternyata 22% responden ya punya utang akibat pengeluaran untuk berkencan. Mm-mm. Bahkan 7% responden ngaku masih punya utang kartu kredit yang berkaitan dengan biaya kencan mereka.
1: Aduh, suka ada tuh di kota-kota besar ngakunya gak punya uang, minjem duit ya kan, buat berobat, gak tau ya liburan ke Bali sama pasangannya. Asoy deh.
0: Oh.
1: Kenapa begitu responnya?
0: Yeah, yeah. Ada banget
1: yang kayak gitu. Ada banget, ada Dina nih yang mau cerita dia.
0: Oh, ada di live.
1: Ada Dina.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
2: Halo pagi.
1: Pagi Dina.
0: Hai Din.
2: Pagi. Hai.
1: Dina, ceritanya gimana nih? Lo melakukan effort buat pasangan lo dan itu kayaknya, aduh, ketika dilihat lagi kayaknya pricey juga ya effort gue gitu.
0: Effortnya apa Din?
2: Effortnya gue nyekolahin dia S2.
1: Hah?
2: Dan terus karena gue lihat laptopnya dia nggak proper ya, ya, jadi gue beliin dia laptop ThinkPad 1 tera.
1: Hah?
2: Terus karena dia suka suka banget motoran kan.
1: Uh-huh.
2: Jadi gue beliin dia jaket motor gitu, terus kayak handphone dia kan 1 gitu, terus pas dia mau touring agak jauh gitu, gue bilang, nanti kalau yang 1 buat G-Map susah dong nelfonnya gitu, jadi gue beliin dia handphone buat jadiin G-Map-nya gitu.
1: Dina, Dina bentar, tadi gue gak salah dengar ya, lu kuliahin S2?
0: Gak gini Din, setiap orang melakukan sesuatu kan pasti ada alasannya. Lo juga tadi udah bilang alasan-alasannya, dia suka motoran, dia pun juga lagi sekolah dan segala macam.
1: Laptopnya gak proper, dibeliin laptop pula.
0: Iya, kan? Nah pertanyaan gue, sampai akhirnya lo melakukan itu tuh di fase seperti apa? Maksud gue gini, lo udah berapa lama pacaran sama dia? Terus pada saat lo melakukan itu, apakah memang lo ngerasa bahwa effortnya pun juga ada timbal baliknya ke lo?
2: Enggak sih. Jadi pada saat gue ngelakuin itu tuh kita baru sih ngejalaninnya, baru berapa lama ya? Kurang lebih belum setahun lah gitu. Belum setahun, terus tapi kan dia suka ngomongin, nah gue tuh kan emang orangnya kan gak tegaan ya, maksudnya jadi kayak lagi sama pasangan gue gitu kan. Terus jadi dia tuh kayak ngomong aku pengen S2 nih gitu kan. Ya nanti kalau, terus gue bilang ya udah kuliah aja, gue bilang gitu kan. Karena kan untuk menunjang karir dia juga mungkin gitu ya, untuk menunjang karir
0: kondisinya
2: dia, udah kuliah aja, gue bilang gitu kan.
0: Kondisinya dia udah kerja di situ.
2: Udah kerja.
0: Okay.
2: Tapi kita beda perusahaan sih, beda perusahaan. Dan terus gue bilang, ya udah kuliah aja nanti deh gitu, nabung dulu gini-gini segala macam. Gue bilang, waktu tuh berjalan, gue bilang gitu kan. Waktu tuh berjalan, gue bilang kalau kamu nanti nunda-nunda terus, ya dia sih nggak pernah minta sih, nggak pernah minta. Dia tuh menceritakan, mencurhatkan gitu lah.
3: It's just a sweet gesture dari lo aja untuk bisa menunjang karirnya dia, untuk bisa dia level up juga di karirnya dia.
2: Iya, terus jadi kayak gue, kayak ini sayang nih kamu kalau kamu nggak terusin kan gitu. Kamu sayang kalau kamu nggak terusin karena kamu punya kemampuan bla bla lah gitu, apa idealismenya gue lah gitu kan. Terus menurut gue, ya udah deh kamu kuliah aja, gue bilang gitu, kita cari deh kampusnya gitu kan. Terus waduh nanti aja kata dia gitu, biasa lah gitu kan, nanti aja deh. Ya namanya cowok kan ada juga gengsinya ya, ada juga harga dirinya kan gitu. Tapi gue juga nggak mau sampai yang melukai harga dirinya dia, sampai sempat tuh berjalan 2-3 bulan dari diskusi awal. Terus gue tanya lagi gitu kan, gue tanya lagi, kamu gimana rencana S2-nya, mau dilanjut nggak? Gue bilang gitu, nanti deh kata dia. Ini tuh waktu tuh berjalan, kamu tuh udah ngebuang waktu 3 bulan. Gue bilang yang harusnya ini 3 bulan udah setengah semester berjalan. Gue yang kayak gitu-gitulah, gue sampai akhirnya dia, yaudah-yaudah deh aku cari deh gitu. Akhirnya cari-cari-cari-cari, terus begitu udah dapet dari beberapa kampus yang dicari, terus udah dapet, terus gue bilang, maaf ya, gue bilang gitu, aku yang bayar ya, gue bilang gitu kan. Terus,
3: kenapa lo minta maaf?
1: Kenapa lo minta maaf ya? Aneh
2: ya kan
1: juga
2: namanya
1: ya?
2: Gue takut melukai harga diri dia.
1: Paham.
3: Takutnya terus dia tersinggung gitu kan. Kenapa lo minta maaf? Terus.
2: terus. Gak usah deh gitu, aku cari uangnya dulu deh gitu. Ya maaf banget, gue tahu gitu kondisinya. Jadi gue pikir udah deh, daripada lu ngutang atau segala macam, udah deh dihindari deh yang kayak gitu-gitu gitu kan. Menurut gue gitu kan, ya udah gue bayarin tuh dia untuk satu semester gitu kan. Untuk satu semester gue bayarin. Terus gue lihat kan, dia kan pakai laptopnya kan, kayaknya laptop kamu udah sering hang ya segala macam gitu. Terus tiba-tiba ada kebetulan ada temen gue yang yang ini kan
3: lebih tingkat lah 1 tera itu ya. Din. Kan lo gini, gue mendengarkan cerita lo ini memang udah dalam kondisi sama-sama udah settle lah ya. Lo sudah kerja, dia udah kerja, lo pingin membuat dia lebih baik, which good. Gak tau ya, gue ngerasa love language lo adalah receiving gifts gitu. Lo suka memberikan hadiah, itu tuh adalah sebuah hal yang menjadi nomor satu dari love language lo. Nah, pertanyaan gue, you guys met each other tuh gimana, dan putusnya tuh gimana ceritanya?
2: Putusnya karena ya ada beberapa hal lah, beberapa hal. Sebenarnya kita masih berteman baik, tapi ada beberapa hal yang bikin kita nggak cocok gitu ya. Sampai gue bilang, dan gue kan nggak pernah mau musuhan sama mantan-mantan gue ya. Jadi, dan gue selalu bilang sama dia, everything yang aku kasih ke kamu itu bukan
3: harus dibalikin sebagai, lagi gitu.
2: Harus dibalikin atau harus kamu hitung-hitung, harus diingat-ingat, enggak gitu. Karena sebaik-baik orang yang bermanfaat, apalagi buat pasangan sendiri kan gitu. Jadi aku menurut aku ngejalanin ini sama kamu ya sudah gitu kan. Akhirnya kita putus, tapi ya kita baik-baik aja, dan alhamdulillah dia selesai sih sekolahnya. Sampai selesai sih sekolahnya aku support.
3: Putusnya itu tuh karena apa? Selingkuh kah? Atau ya ibaratnya kayak kamu terlalu baik buat aku tuh, menurut gue lame banget ya. Enggak, karena apa, Din?
2: Ada satu hal yang gak bisa aku umumin, dan aku taunya belakangan. Aku taunya belakangan.
3: Enggak, masalahnya gini, kita sebagai netizen pingin tahu effort yang sudah lo keluarin, terus akhirnya putusnya tuh
1: dikecewakan.
3: Enggak dikecewa, maksudnya enggak gimana itu ceritanya itu ya, sebenarnya pingin kita tahu gitu lah. Lu udah bayarin dia.
2: Ternyata sudah punya istri.
3: Hah? Oh my god. Oh my god. Dina kemana aja? Gak bisa dibilang kemana aja, ya, Cez. Lo gak bisa gitu jernih, orang tuh pasti beda-beda. Tapi maksud gue, I feel sorry with you, for you, Dina. Maksud gue, lo menjalani hubungan, mungkin ini akhirnya jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain gitu ya, yang lagi mendengarkan gitu. Maksudnya kayak you put an extra miles effort, beliin dia ThinkPad 1 tera itu tidak murah. Lo beliin dia handphone, lo beliin dia ya ibaratnya untuk menunjang dia motoran, bayarin S2-nya dia up until lo mengetahui ternyata dia sudah punya istri. Itu pun juga memang menjadi apa ya, sesuatu yang harus diperhatiin juga buat orang. Pelajaran yang lo dapetin tuh apa? Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat orang-orang yang lagi dengerin.
2: Pelajarannya sih gini ya, kalau gue melihatnya, ya lo harus tahu pasangan lo sih, harus tahu banget pasangan lo. Jadi jangan cuma sekedar, kalau gue mungkin ngerasanya pada saat itu dia mengisi kekosongan gue gitu, mengisi kekosongan gue dalam artian dia fulfill banget deh ke perhatiannya,
3: menjagain
2: gue nya gitu gitu kan.
3: Pasti lo juga mau ngelakuin sesuatu gitu, karena ada fulfillment yang lo dapetin juga kan.
2: Iya, jadi gue juga nggak bilang ini pengorbanan gue semata, enggak, karena dia juga berkorban mungkin dari sisi perhatian segala macam gitu. Ini feedback gue lah, feedback yang gue kasih ke dia lah untuk menunjang pasangan kita gitu kan, pada saat itu menunjang pasangan kita gitu. Pesan gue ke teman-teman sih, kalau misalnya kenali dulu deh gitu, kenali dan menurut gue when pasti kalau mau memberikan sesuatu sama pasangan lo, ya udah jadikan itu sebagai hadiah, ya benar-benar hadiah, bukan lo mengharapkan timbal balik atau gimana, karena kalau itu lo harapin timbal balik segala macam, nanti lo disappointed banget gitu kan, kecewa banget gitu. Tapi kalau jadi kalau gue, ya udahlah, itu bagi anggap aja itu bagian dari kita berbuat baik sama orang lain gitu.
3: Iya, kita berbuat baik sama orang lain, tapi jangan lagi berbuat baik sama suami orang lain ya, Dina ya. Dina, jangan.
1: Dun, tapi jujur ya, gue dengar tadi obrolannya itu tuh kayak gue sakit sendiri loh. Maksudnya gue merasakan kayak kepahitan itu yang dialami sama Dina tuh sakit banget loh, kayak gitu.
2: Enggak sih.
3: Maksud gue akhirnya pun juga dia nggak sakit. Maksudnya dia ngerasa bahwa dia udah tahu bahwa itu salah dan dia tuh pun kayak nggak mau ngebalikin itu semuanya. Tapi balik lagi dia pun juga akhirnya noticing bahwa ada fulfillment yang dia dapetin. Bukannya ibaratnya dia tuh ngasih, nggak ada sesuatu yang dia dapatkan. Dina, thank you banget untuk ceritanya pagi hari ini. Truly happy to hear your story dan mau berbagi cerita ini karena menurut gue tuh kayak gak semua orang bisa ya dengan kondisi seperti ini gitu ya. Tapi once again thank you so much.
1: Thank you guys.
3: Semoga lo sekarang menemukan yang baik atau
1: amin.
3: Masih mencari atau gimana, Dina?
2: Ya, semoga segera mendapatkan.
3: Amin. Semoga mendapatkan dan coba cross check lagi ya. Jangan sampai akhirnya di belakangan baru tahu kalau dia adalah suami orang. Oke.
2: Thank you.
3: Dina, bye-bye. Bye.
1: Dadah Dina, terima kasih.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: My BCA.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, belum genap sebulan sejak mencatat rekor 81 meter, Dimas Andika kembali memecahkan rekornya sendiri. Dalam ajang World Apnea 2026, Dimas berhasil mencapai kedalaman 84 meter pada nomor Free Immersion. Dimas menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang ia catat di bulan Agustus 2026 dari 81 meter ke 84 meter dalam waktu singkat. Sementara dari berita entertainment, film pendek Anak Macan My Plastic Mother memastikan diri berlaga ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal tersebut sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film di Sydney, Australia. Kita beralih ke berita sepak bola. Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson baru-baru ini mengungkapkan salah satu penyesalan terbesar dalam karirnya. Ia mengakui bahwa kegagalan meyakinkan Pep Guardiola menjadi suksesornya jadi sesuatu yang sangat ia sesali. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Teman untuk yang terus bergerak, one of my favorite coming from Amy Winehouse with Valerie. Di request sama teman kita ada Dita. Selamat pagi Dita. Masuk ke DM Instagram gue tadi mau dong dengerin lagunya Amy Winehouse Ner yang Valerie. Cukup mendengarkan respon dari good friend aja ah pagi hari ini dari topik yang cukup seru untuk didengerin. Atur deh. Pagi ini tuh kita lagi bertanya tentang percintaan nih good friend, tentang effort. Bukan effort sih sebenarnya. Ya, it's part of an effort. Tapi menurut gue kayak akhirnya jadi maksain. Momen ketika lo memaksakan diri secara finansial demi gebetan atau pasangan jadi terkesan. Pengalamannya tuh seperti apa? Ada ceritakah di dalamnya? Ada beberapa yang ikut bercerita di WhatsApp-nya Delta FM. Banyak banget yang bercerita jujur. Ini ada yang hadir, selamat pagi. Katanya dari tadi ceritanya kan putus terus nih. Baru sampai kantor, baru keinget cerita gue nih di awal-awal nikah.
1: Apa tuh?
0: Saat itu tabungan gue lagi kurang, tapi mau kasih handphone CDMA untuk istri. Karena saat itu hemat banget kan pakai CDMA daripada GSM. Ketahuan nih angkatan berapa.
1: Angkatan berapa ya?
0: Berarti ini kakak kita nih.
1: Bener, bener banget.
0: Karena masa-masa CDMA gue masih sekolah kebetulan bener, waktu itu ya.
1: Bener banget. Kita masih mikirin PR tuh.
0: Gue akhirnya rela pakai kredit card untuk beliin handphone Nokia. Terus gue taro di bantal, pura-pura nelfon biar bunyi. Bini seneng banget pada saat itu. Asik deh. Luar biasa. Pada masa itu berarti kalau misalnya yang ini ya nomornya Flexi ya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kan kalau misalnya CDMA yang nomornya itu ada di handphonenya tuh si ini kan apa Asia.
1: Asia.
0: Kalau Flexi tuh udah ada kartunya.
1: Ada.
0: Gua nggak tahu dulu Asia tuh ada juga nggak sih yang kartunya?
1: Ada. Dia tuh udah jadi satu dari apa namanya?
0: Enggak, maksud gue kartu. Kalau Asia kan emang udah built in di handphonenya kan?
1: Iya.
0: Gak ada kartunya kan?
1: Kayaknya gak ada deh, seinget gue ya.
0: Flexi tuh harus menggunakan si
1: kartu
0: dan menggunakan handphone yang memang compatible untuk si CDMA. Handphone CDMA.
1: Bener.
0: Correct me if I'm wrong, gue lupa
1: udah
0: pada
1: udah lama masanya. Banget, 20 tahun lalu kali ya. Iya gak sih?
0: Emang iya?
1: Iyalah.
0: Enggak lah kalau 20, kan gue sebenarnya masih 26 ya.
1: Walalalalala, 26 waktu lu jadi rektor.
0: Selamat pagi juga buat teman-teman yang baru saja bergabung
1: lagi.
0: Ini yang lagi kita bahas.
1: Yes.
0: Di line telepon ada teman kita yang mau ikut
1: ada
0: ngobrol.
1: Ada Kevin.
0: Good morning Kevin.
1: Halo Min.
0: Fin. Si nyender yang satu ini.
1: Halo.
0: Lo nggak usah sok-sok diganteng-gantengin suara lo, biasa aja bro.
1: tadi dia ngirimin video kan, by WhatsApp kan, udah sampai kantor terus masih tidur lagi kayaknya dia nih.
2: Enggak dong, aman.
0: Fin, jadi cerita lo gimana nih yang bisa di-share ke kita?
2: Sebenarnya cerita yang mau gue share itu tuh, ini kan soal apa yang pernah kita kasih ya. Yang sebenarnya gue tuh kalau ngasih-ngasih untuk pasangan tuh gak terlalu ini banget deh. Cuman biasanya kadang gue tuh gak keenakan gitu. Jadi tuh gue tuh kayak mau ngebales apa yang dia pernah dia kasih aja sebenarnya ini.
0: Oke.
1: Take and give ya.
2: Jadi betul. Take and give. Itu cerita awalnya nih kenapa bisa gue kasih ini tuh bisa gue ceritain dulu ya.
1: Boleh.
2: Jadi pada saat itu tuh gue punya pacar nih. Jadi pacar gue tuh dia ada teman, temennya itu mau ngejual motor, itu ada motor kayak motor custom kayak gitu.
0: Oke.
2: Nah motor custom itu mau dijual tuh sama temennya. Akhirnya yang mantan gue itu nanya sama gue gitu, ini temen aku mau jual ini nih, kira-kira kamu mau nggak? Ya gue sebenarnya akhirnya gue lihat foto motornya, terus gue juga udah pernah ngeliat aslinya juga, ya gue tuh sebenarnya pengen gitu kan, tapi kan gue kayak gak mungkin lah nih gitu ya kan, kata dia serius gitu, kalau memang kamu mau aku ambil gitu, bisa kamu yang pakai ini aku bayarin katanya kayak gitu kan. Terus gue nggak pikir panjang, gue bilang ya udah ayo, gue bilang kayak gitu kan, boleh dibeliin lah sama dia itu motor.
0: Jadi dia ngebeliin lo motor dari dari temennya dia gitu yang ngejual motor itu, Vin.
2: Motor custom itu akhirnya. Mungkin ada kelang dari beberapa berapa hari dari situ, gue gajian.
0: Okay.
2: Nah gue gajian. Nah sebelumnya itu tuh gue tuh tahu nih dia nih lagi kepengen apa kayak gitu kan. Nah ini dia tuh pengen tuh ada jam, tapi gue nggak bisa sebutin lah ini jamnya apa ya. Akhirnya gue beliin itu jam.
0: Oke.
2: Pas banget itu gue habis dari gajian.
0: Oke.
2: Tapi gaji gue nggak cukup nar. Hasil apa? Gue pinjem ke kakak gue.
0: Aduh,
1: emang
0: nggak masalahnya gini,
1: iya.
0: Bukan masalahnya gini. Gue kan kalau ngomongin tentang jam, gue langsung ngelihat nggak cukup gaji gue. Oke. Gue langsung mikir nih, brand ini kah, brand ini kah, brand ini kah. Nanti gue mikir-mikir kayak gitu, jam apa nih yang dia beliin? Oke, terus akhirnya lo minjem sama kakak lo. Alasan lo ke kakak lo minjem duit untuk?
2: Gue bilang gaji gue belum masuk pada saat itu.
0: Oh. Berarti emang lo gak bilang lo minjem uang buat untuk beli sih. Apa, tapi karena gaji lo belum masuk, lo minjem duit lah sama kakak lo.
2: Itu juga gak terlalu repot lah yang kayak gitu kan. Yaudah oke, dapet gitu gue kasih, terus akhirnya tuh gue beliin, terus gue kasih sama dia, akhirnya tuh, nah... Namanya pasangan kan dia tahu lah ya, maksudnya tuh keuangan gue tuh kayak gimana. Akhirnya tuh niat gue tuh sebenarnya tuh kan pengen ngebales dia, pengen biar dia seneng juga atau apa, tapi responnya gue tuh dia malah bilang sama kayak ke gue tuh kayak sebenarnya aku beliin ini yang motor ini untuk kamu tuh karena aku pengen aja kita tuh jalan bareng.
1: Tayang.
2: Tahu banget bahwa kamu ini tuh bukan hasil dari kamu, mungkin kamu bakalan kurang.
0: Tapi
2: gue jujur, akhirnya gue jujur cerita. Dan di situ, gue jam itu malah mau dibayarin lagi sama dia, dan situ gue nggak mau.
0: Nah, ini kan sebenarnya momen apa ya, momen take and give yang memang dihadirkan oleh lo dengan mantan pasangan lo ini. Sudah menjadi mantan, putusnya karena apa? Momen take and give yang memang dihadirkan oleh lo dengan mantan pasangan lo ini. Sudah menjadi mantan, putusnya karena apa?
1: Aduh.
2: Selingkuh sih Pak, mohon maaf.
1: Lu kan
0: sabar, pasti tenangkan bukan, diri lo Chester. Tenangkan diri lo Chester, jangan judging. Lu ngaku lu yang selingkuh kan?
1: Sama aja.
0: Siapa yang selingkuh?
1: Akhirnya ada orang ketiga dari siapa?
2: Perselingkuhan gua tuh gara-gara kata-kata orang yang biasanya kalau yang baru tuh lebih bagus ya, lebih asik.
1: Dari siapa nah, berarti?
2: Itu terjadi sama gua.
0: Baiklah, okay. Kalau begitu ya balik lagi, it's a journey kan. Yes. Maksudnya we won't judge juga bahwa journey dalam kehidupan percintaan lo sebelumnya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan

0: pengalaman-pengalaman kayak gini ya akhirnya menjadi sebuah pengalaman belajar juga gitu kan Vin ke depannya. Kalau dulu akhirnya beli jam untuk pasangan mesti pinjem kakak dulu. Sekarang ini udah berapa pasangan lagi yang lo beliin jam sampai akhirnya lo effort?
1: Enggak, dia berapa kali minjem duit dong kalau kayak gitu kan.
0: Udah bos bapak ini mobilnya aja udah asoy banget deh.
1: Makanya tadi gue lihat ini harga jamnya yang 250 juta kali ya gitu. Ya enggak sih, Vin?
2: Enggak dong, sampai segitu. Yang udah pasti itu lebih mahal jamnya Mas Danar.
0: Lo diam!
1: Bukan lagi, tiap tahun ganti mobil dia.
0: Astagfirullahaladzim. Lo diam ya Kevin ya, lo stop di situ ya kata gue ya. Tapi Kevin thank you banget lo untuk ceritanya ke kita. Truly happy to apa namanya ngobrol-ngobrol secara langsung. Biasanya cuma mendengarkan voice note-nya aja. Semangat buat kerjanya hari ini. Terima kasih banyak untuk ceritanya ya Vin ya.
2: Semangat juga buat Mas Danar sama Chester.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Terus bergerak, yes. One of my favorite, di request sama teman kita, ada Mas Hendro. Selamat pagi.
1: Pagi Mas Hendro.
0: Pengen dengerin lagunya Humania yang Jelita, lagu tahun 90-an yang satu ini menurut gue salah satu best hit sih.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Salah satu lagu tahun 90-an yang gue suka. Pada thank you masanya. Banget Mas Hendro ya. Pagi hari ini tuh kita lagi ngebahas satu topik yang memang angle-nya itu dari salah satu riset yang dihadirkan oleh Landing Tree, salah satu perusahaan di Amerika Serikat nih, good friend, yang memang menemukan bahwa ternyata 22 responden milenial pernah punya utang akibat pengeluaran untuk kencan.
1: Nah,
0: bahkan 7 responden ngaku masih punya utang kartu kredit yang berkaitan dengan biaya kencan.
1: Nah,
0: dari sini kita bertanya, lo pernahkah memaksakan diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan terkesan?
1: Mm-mm.
0: Satu teman kita ini menarik banget nih.
1: Siapa tuh?
0: Dari Makassar. Hai Kak Fitra, apa kabar?
1: Hai Fitra.
0: Tentang topik pembahasan pagi ini tuh saya malah teringat kelakuan anak perempuanku bulan kemarin. Rela tidak jajan 3 minggu demi belikan pacarnya hadiah ulang tahun, saba beliin kue tart. Yang bikin saya kesel, saya ultah, malah gak dikasih apa-apa. Pacarnya ulang tahun 13 September, saya tuh 11 September ulang tahun gak dikasih apa-apa.
1: Beda 2 hari doang ya. Mungkin tujuannya adalah biar dirapel kali ya. Dirapel aja lah mah pasanganku ya.
0: Enggak tiup lilin bareng dong.
1: Makanya Cez. Itu dia.
0: Enggak gitu, enggak dirapel juga, Cez. Maksud gue kayak ya Allah. Sabar ya Kak Fitra ya, tapi maksud gue kayak gini pun juga sering kita lakuin zaman-zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu tuh gue rela loh. Ada momen di mana waktu itu Valentine sih. Gue kalau Valentine pernah pada masanya gue suka sama salah satu senior di sekolah gue. Terus
1: sesuatu.
0: Kode orang ini, kode mau dibeliin coklat yang cukup spesifik. Dibeliin Van Houten.
1: Oh, mahal pada masanya.
0: Pada masanya bukan tidak murah Van Houten ini. Ya udah gue akhirnya kayak menyisihkan uang jajan gue untuk beliin Van Houten.
1: Pada para
0: jadian atau enggak sama orang itu?
1: Enggak. Tapi ketika lo hari
0: sama temannya.
1: Tapi ketika lo hari ibu, nyokap lo enggak dibeliin apa-apa kan?
0: Hari gue tuh memberikan perhatian yang luar biasa buat nyokap gue.
1: Bukan hanya perhatian, tapi ya boleh juga lo beliin gift itu.
0: Nyokap gue lagi nonton live TikTok ini.
1: Tante, parah banget anaknya tante.
0: Gue nyokap gue masalah salah fokus bilang, "Mas, muka kamu kenapa berminyak kayak gitu ya?" Mama, ini emang ini namanya skincare.
1: Pakai skincare tante, itu dia. Supaya lebih glowing lagi.
0: Mas, kamu enggak cuci muka pagi ini? Kenapa muka kamu berminyak gitu?
1: Emang lebih kayak lu kagak mandi sih dibanding lu pakai skincare ya?
0: Iya, gua mau enggak mandi tuh biasanya kelihatannya tuh apa? Masih mandi-mandi aja, masih segitu freshnya.
1: Ada tandanya kalau lu kelihatan lu enggak mandi saat itu. Rambut belum on point. Nah, itu berarti dia telat bangun, kagak sempat bikin rambut, langsung datang ke sini. Nah, itu kodenya belum mandi.
0: Boleh kita lanjut lagi cerita aja ya? Jadi ini ada banyak teman-teman kita yang ikutan ngerespon topik pagi hari ini, good friend. Pernahkah lo maksain diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan jadi terkesan?
1: Sumpah, ini ada Tommy yang bilang ya, katanya gue sampai jual rumah buat mantan dulu buat biaya kuliahnya. Lagi-lagi biaya kuliah. Ya, tadi ada yang cerita juga ke kita Mas Tommy. Jadi ada Dina tadi, dia menyisihkan uangnya juga menguliahkan S2 pasangannya. Nah, itu
0: mantan pasangannya.
1: Mantan pasangannya. Nah, ini juga terjadi juga sama Mas Tommy ternyata.
0: Ini menurut gue it's part of lo akhirnya topik kita ini, maksain diri secara finansial demi bikin gebetan atau pasangan jadi terkesan. Bener.
1: Tadi gue juga lupa nanya lagi sama Mbak Dina tuh. Apa? Dina University masih buka mahasiswa baru gak ya?
0: Bukan Dina S2. University, ini Dina Foundation.
1: Oh, Dina Foundation. Atau Dina
0: Yayasan
1: Finance.
0: Yayasan Dina memang luar biasa
1: asli,
0: banget
1: asli.
0: Nih.
1: Asli.
0: Tapi ini ada yang menarik juga, ikutan bercerita, tidak mau disebutkan namanya.
1: Siapa tuh?
0: Mau cerita tapi jangan sebut nama saya, sebut saja saya adalah Sinchan. Karena itu adalah panggilan si wanita saya dulu.
1: Aduh.
0: Si wanita saya dulu sih, kesel ya, gue baca aja ya. Dulu saya pernah ngelakuin hal yang menurut saya romantis tapi memaksakan keuangan saya pada waktu itu. Dulu ya sekitar 2015-an pernah membelikan boneka untuk pasangan saya, boneka beruang Paddington. Aduh, ini tahu lagi gue harganya.
1: Iya lagi.
0: Kebetulan ada filmnya di bioskop, si Paddington ini. Bela-belain ngumpulin duit dari hasil kerja sampingan dan sengaja potong hampir setengah gaji saya untuk membelikan boneka di Giant. Karena waktu itu kebetulan di mallnya ada Giant, okay, dan di atasnya ada bioskop.
1: Okay.
0: Ingat banget dulu sebelum ke bioskop nyempatin buat makan sama dia. Abis makan ke bioskop, karena kebetulan itu adalah hari ulang tahunnya. Ya, saya mau jadi salah satu pria terromantis lah pada waktu itu. Singkat cerita, masuk ke dalam bioskop, nyari bangku, tapi saya nyari alasan untuk ke toilet. Padahal pergilah ke Giant ini untuk beli boneka Paddington-nya.
1: Okay.
0: Habis itu saya beliin bunga mawar beberapa tangkai yang kebetulan juga dijual di situ. Dengan perasaan malu-malu karena bawa boneka gede dan bawa mawar ke dalam bioskop, diliatin sama banyak orang, dikasihlah boneka dan juga mawar itu pada pada saat filmnya mulai. Semua isi bioskop langsung pada bengong karena saya bawa boneka dan bunga untuk pacar saya. Tapi setelah itu, beberapa hari berikutnya, pacar saya sikapnya berubah. Dan ternyata dijodohkan sama orang tua yang secara ekonomi lebih bagus dari saya waktu itu.
1: Aduh.
0: Akhirnya sama saya sama dia udahan hubungannya dan menjomblo sampai 5 tahun berikutnya.
1: Aduh.
0: Setelah itu dapat pacar, tapi saya sikapnya gak seromantis itu lagi. Karena sikap romantis dan cinta saya sudah terkuras sama mantan pasangannya.
1: Nah.
0: Dia memang bukan cinta pertama saya, tapi dia perempuan yang berhasil menguras abis cinta dan romantis saya.
1: Aduh,
0: so sorry to hear that. Tapi setelah saya punya istri sekarang, setelah ganti-ganti pasangan lah ya, akhirnya kembali jadi romantis. Selalu ngasih kejutan untuk istri dan anak. Istri saya berhasil menghilangkan kekecewaan saya bertahun-tahun. Mau dengerin lagunya Ellie Goulding yang Love Me Like You Do. Ini adalah lagu kesukaan mantan saya waktu itu. Gak usah.
1: Kenapa request lagu kesukaan mantan?
0: Gak usah.
1: Tapi tadi gue nanya dulu, si boneka Paddington nih lumayan mahal ya harganya?
0: Mahal.
1: Oh iya, yang mana sih boneka?
0: Paddington, boneka yang si topi merah itu, maksudnya yang, kan ini yang besar. Yang dia beli itu yang versi giant-nya, versi besarnya, bukan versi yang kecil.
1: Gede.
0: Yang bukan Paddington aja ketika itu ukurannya besar, ya akhirnya harganya akan lebih besar juga, Cez. Karena kan harga kapuk. Kenapa kapuk? Yang ngisiin isi itu apa? Kapas?
1: Isinya, bukan
0: kapas
1: juga bukan, dong? Emang busa lah, udah.
0: Bukan busa juga ya. Kenapa jadi busa juga sih, Cez? Belum stop di situ, Cez.
1: Iya, berarti ukurannya yang seukuran ke, misalkan kita tiduran lebih gede dari badan kita kan, si Paddington itu kan. Oh iya, itu juga lumayan sih pasti harganya ya.
0: Iya, betul. Betul. Ini buat good friend yang baru bergabung, boleh dong ceritain ke kita di sini nih.
1: Dacron tuh kata Mas Tommy tuh. Dacron, iya Dacron. Dacron.
0: Iya, Dacron betul. Dacron di Siboneka. Nova, terima kasih banyak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Tommy juga hadir. Kalau es kopi hangat bilang di Pasar Gembrong banyak yang mirip Paddington. Lu stop ya di situ ya.
1: Pasar Gembrong lagi. Iya lagi.
0: Ini ada sebentar, ada yang bercerita. Nadia, apa kabar Nat? Dulu punya pacar yang menurut gue effort banget. Ulang tahun gue dikasih hadiah bagus, diajak dinner, pokoknya membuat gue merasa spesial, Nar. Pas anniversary, gue jadi merasa harus membalas dengan sesuatu yang setara. Pada waktu itu keuangan gue juga lagi gak bagus karena baru pindah kerja. Akhirnya gue beliin dia jam tangan yang harganya lumayan mahal menggunakan kartu kredit. Terus gue cicil beberapa bulan. Waktu ngasih hadiahnya sih seneng banget ngelihat dia happy. Tapi setelahnya tiap ngelihat tagihan kartu kredit, gue malah stres sendiri.
1: Oke.
0: Jujur itu membuat gue belajar kalau ngasih hadiah itu seharusnya karena kita mampu dan ikhlas, bukan karena merasa punya hutang budi. Aduh, ini notes banget. Ini word of the day banget nih. Beli hadiah seharusnya karena kita mampu dan ikhlas, bukan karena merasa punya hutang budi.
1: Bener.
0: Good friend, kalau mau cerita mampir ke WhatsApp-nya kita boleh 08118878991 atau bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM atau bisa DM ke Instagram gue @danargumila.
1: Let's go.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut. Ya siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang Good Friend sebelum kehabisan. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Palang Merah terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Ring Road. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dr. Mansur terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory! Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika, Indonesia.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah sedang menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai lanjutan dari keberhasilan WUS Jakarta-Bandung. Proyek ini disebut memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit dengan prototipe kereta ditargetkan selesai dan menjalani uji coba sistem pada tahun 2026. Sementara dari berita entertainment, festival musik La La La resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner acara mereka yang akan digelar di 3 kota, yaitu Jakarta, Bangkok, dan Manila di bulan Januari 2027. Penyanyi asal Inggris yang sedang naik daun tersebut akan tampil pada tanggal 17 Januari 2027 di Ice Base Day City, Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain yang memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang rival mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Argentina. Meski memiliki persaingan panjang di level klub dan individu, Ronaldo menunjukkan rasa hormatnya terhadap pencapaian Messi bersama Argentina. Ia menyoroti dedikasi sang rival selama bertahun-tahun membela negaranya. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: This ain't no disco, it ain't no country club either. This is LA.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Wah, lagu dari Sheryl Crow baru saja kita mainkan. Yes. All I Wanna Do. Yes. 8 menit lewat dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita sudah masuk di jam terakhir nih, teman-teman semuanya. Thank you banget loh sudah ikutan bercerita sama kita. Mas Julius pun juga tadi sudah ikutan bercerita. Thank you banget lewat WhatsApp-nya Delta FM. Teman-teman yang hadir di live TikTok-nya kita juga terima kasih banyak. Sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bunga Pramesti, ada Nanda, Tommy, Nova, Good Morning, Ardi, terus juga ada Grey, Marlawin, ada Kang Gilang Pembudi.
1: Halo Kang Gilang.
0: Senior kita nih. Ada Kak Putri Erst, Putri Airsteel, terus juga ada Barbar Belanja, oke deh. Ada Christine, hai. Halo. Hadi Winata, hai. Ada Melita, Mas Bri, Good Morning, Febrian Nanda, terima kasih banyak. Cang Ato, ada teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak disapa satu persatu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita. Masih seseruan dengan lagu-lagu enak. Speaking of lagu-lagu enak, Delta FM tuh lagi menghadirkan satu surprise. Bahwa kita bagi-bagi tiket konser gratis di live TikToknya Delta FM. Jadi memang akan kita hadirkan dari Senin sampai Jumat, dari tanggal 12 sampai 16 Oktober, which minggu depan kita mulai nih, good friend ya, di live TikToknya kita, Good Morning Club. Jadi buat yang mau ikutan, pantengin dan cek info untuk tahu cara ikutan di Instagramnya Delta FM. Karena memang ada games yang ada, apa ya, ada quiz lah lebih tepatnya, ada ada quiz yang bisa lo ikutin di sana nih, good friend.
1: Karena kemarin kan banyak yang nanyain tuh, pengen dong ada quiz konser, tiket konser, tiket konser. Kita emang kasih bener, sekarang
0: Chess. Kasih tahu coba siapa orang-orang yang nanya.
1: Banyak, ada.
0: Sebutin namanya.
1: Pokoknya semuanya hamba Allah. Banyak pokoknya.
0: Si yang minta tiket-tiket ini. Tapi memang kita hadirkan kembali nih, good friend. Jadi buat lo yang mau nonton konsernya, please pantengin sosial media kita. Bener. Dan juga pantengin TikTok-nya kita. Karena starting next week, from 12 to 16 Oktober, kita akan menghadirkan keseruan ini untuk bagi-bagi tiket konsernya. Yeay.
1: Itu biasanya kalau nonton pagi-pagi ya, acara musik ya.
0: Papan catur hitam putih.
1: Cakep.
0: Atur biar rapi.
1: Asoy deh.
0: Perpolingan duniawi.
1: Apa tuh sekarang?
0: Perpolingan duniawi, kalau misalnya kita hadirkan lagu tahun 90-an gimana?
1: Boleh dong.
0: Lagu apa tahun dong? 90-an dari satu grup. Kalau pada masanya sih I'm still remember vividly listen to this group for the very first time. Ketika gue siaran pertama, enggak siaran di kantor gue sebelumnya. Karena memang kantor gue sebelumnya itu tuh kan studionya itu ada di Sarinah Tamrin kan. Jadi kalau misalnya
1: lantai 8
0: gitu ya. Jadi kalau misalnya gue lagi datang tuh mau habis dari parkiran mau menuju ke lift, pasti gue lewat tuh si Sarinah itu dengan lagu-lagu. Ya salah satu lagu yang dimainin itu adalah si grupnya ini.
1: Lagunya apa waktu itu? Aku pas lu denger judulnya deh.
0: Judulnya, judulnya yang satu ini. Asik. My own car. Semuanya. But I stop it so much to say I don't have me anyway. Dari dulu sampai sekarang si Michael ini terus belajar ngerok.
1: Ah, itu dia, kata gue mengejes sekali-sekali kalau misalnya udah ngerok susah gitu.
0: Nah, gitu dah.
1: Asli.
0: Ganti inilah, ganti haluan lah, Gadeng. Kita mau perpolingan duniawi, lagunya Michael Learns to Rock di Good Friend.
1: Ada tadi di Actor ya.
0: Di terus Actor ini
1: selanjutnya
0: menjadi lagu pertama kita di perpolingan duniawi. Ada tiga lagu, kita mau masuk ke lagu yang kedua. Adalah lagu

0: Ah itu deh. Yes, Sleeping Child.
1: Orang kalau misalnya nyanyi nggak tahu lirik lagunya ham ham, begitu jelasnya Sleeping Child. Udah itu doang. Oke. Okay. Yang penting nyanyi bareng ya, nggak apa-apa.
0: Oke, okay, Sleeping Child menjadi pilihan yang kedua.
1: Oke. Okay.
0: Pilihan yang terakhir adalah yang satu ini.

0: So, yes, kita punya lagu ketiga adalah 25 Minutes. Jadi yang mana nih good friend yang ada, mau didengar?
1: Tadi ada The Actor, yang pertama, yang kedua ada Sleeping Child, yang ketiga ada
0: 25 Minutes. Nah, jadi yang mana yang pengen didengar, langsung, mampirlah langsung, ke TikTok langsung kita. Beh, Kang Gilang langsung 25 Minutes.
1: Beh.
0: Kang Gilang kemarin tuh ada yang kirim salam buat Kang Gilang.
1: Siapa tuh?
0: Eta Sahana Mina, lupa.
1: Lupa juga.
0: Ya Allah. Ya.
1: Kang, ada yang nyariin Kang. Gilang Pambunnya masih Dimas di Delta. Bukan. Delta Bandung gak sih? Oh masih gitu. Oh udah lama ya gak ketemu.
0: Eta Sahana Mina ya? Lupa
1: sumpah. Jujur.
0: Bener-bener ada yang nyariin Kang Gilang. Nanti mudah-mudahan sih ada lagi di sini ya. Oke. Okay, so teman-teman semua. The Actor yang pertama. Sleeping Child yang kedua. Yang ketiga adalah 25 Minutes. Jadi yang mana yang pengen lo dengar? Pollingnya ada di sini nih.
1: Ada di atas.
0: Di atas sini nih. Jadi langsung buat teman-teman yang mau pilih, langsung meluncur ke sini. Ada perpollingannya. Jadi yang mana The Actor yang pengen lo dengar, The Actor yang pengen lo dengar, Michael Lawrence Turok yang pengen lo dengar, The Actor, Sleeping Child, atau 25 Minutes. Kita tunggu pollingannya ya.
1: Gas.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: friend. Yes. Ngomongin tongseng pagi-pagi.
1: Asli. Karena ada teman kita nih good friend dari Bandung kan. Gue tuh pernah makan. Nah, ini ngomongin ini juga. Tadi lagu-lagu kita kan menghadirkan lagu-lagu MLTR ya buat polling ya. Nah, itu adalah salah satu band yang dikenalin sama bokap gue lagu-lagunya.
0: Oh iya.
1: Itu salah satunya ada Pain My Love. Dan waktu itu gue tuh ngelihatnya kayak pengalaman gue dengan tentang lagu itu, gue malam-malam kalau jadi waktu itu tuh gue kalau ke Tasik tuh kan selalu jalan malam. Nah, selalu dipasang lagu itu.
0: Iya.
1: Nah, ngomong-ngomong tadi soal tongseng, gue pernah makan tongseng enak di Bandung. Gue nanya masih ada enggak sih di jalan Asia Afrika itu kalau enggak salah gitu.
0: Jalan Asia Afrika, tongseng di mananya, Cas?
1: Ada sebuah di sebelahnya bank.
0: Gini, di Asia Afrika bank tuh banyak nih. Aba, lo mau bank atau ATM nih?
1: Bank
0: apa dulu?
1: Nah, makanya masa gue sebutin di sini.
0: Ya enggak apa-apalah.
1: Ada inisialnya B, belakangnya A.
0: Oh,
1: iya, itu. Ada tuh. Nah, makanya gue tuh
0: ini restoran atau tendaan.
1: Oke.
0: Ya gitu. Mungkin bisa jadi ini tersendiri nih buat good friend yang mau mau berpergian ke Bandung atau di Bandung tuh bisa dijadiin referensi sama teman-teman semua yang suka tongseng, Chester suka makan di situ tuh.
1: Udah lama gue nggak ke Bandung sih jujur. Lu terakhir ke Bandung kapan?
0: Terakhir ke Bandung?
1: Yang sama ini kan teman-teman lo kan,
0: iya benar.
1: Bukan sama pasangan lo. Pasangan lo kan selalu keluar negeri kan, iya. yang sama Taufik kan,
0: yang rame-rame.
1: Us itu,
0: yes.
1: Us. Wow. Us. Iya.
0: Tapi nih ya, good friend, buat teman-teman semuanya kan memang gue menyadari bahwa pendengarnya Delta FM tuh banyak teman-teman kita yang memang adalah pengemudi taksi, baik taksi online ataupun taksi konvensional. Menurut gue harus lebih berhati-hati lagi nih dalam berkendara. Maksudnya hati-hati bukan jadi semua penumpang akhirnya lo curigain atau gimana, tapi lebih berhati-hati karena ada satu berita kriminal di Jakarta Utara kemarin. Ada salah satu supir taksi yang jadi korban penikaman oleh seseorang di kawasan Golf Kemayoran, Chess. Jadi memang terjadinya bener-bener 2 hari yang lalu kalau gak salah. Padahal dia lagi istirahat di mobilnya yang lagi parkir di pinggir jalan. Jadi menurut keterangan Kapolsek di daerah Pademangan, AKP Daniel Dirgala, jadi pelaku tuh tiba-tiba ngedatengin mobil korban dan maksa ngebuka pintu kendaraan. Setelah berhasil ngebuka pintu, diserang sama orang tersebut. Nah, memang sebenarnya korbannya mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan pelakunya berhasil diamanin dan ya dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini jadi viral juga di sosial media. Karena memang suasana di lokasi kejadian cukup familiar dan akhirnya beredar luas. Dan sampai pemberitaan terakhir di hari ini, polisi ini masih mendalami motif penyerangan itu. Karena sebelumnya polisi juga nyampein bahwa pemeriksaan kejiwaan terhadap sang pelaku tuh masih dilakukan. Dan hasil pemeriksaan tersebut belum bisa dipastikan dari informasi yang tersedia.
1: Aduh, pokoknya hati-hati deh buat semua yang tidak hanya taksi online dan konvensional. Misalkan ada yang ya seperti itu juga, hati-hatilah sama apalagi kayak strangers gitu kan, penumpang kan kita nggak tahu ya.
0: Ini kan sebenarnya kan bukan penumpang, maksudnya orang-orang dari luar gitu ya. Lo lagi istirahat si driver taksinya, tapi tiba-tiba ada orang yang kayak gitu ya. Kita sih semuanya berharap bukan cuma teman-teman yang driver taksi online maupun konvensional, kita semuanya good friend ya, maksudnya dijauhi dari hal-hal yang kayak gini. Maksudnya kan gue sering banget ngelihat beberapa postingan viral di sosial media bahwa ada orang-orang yang mengganggu ruang publik. Kayak misalnya lo lagi di KRL, lo lagi di MRT atau lagi di mana, ada orang-orang yang tiba-tiba teriak-teriak. Terus kemarin pun juga di salah satu stasiun di daerah di Jakarta pasangan ribut sampai kayak ceweknya teriak-teriak di eskalator itu kan juga menurut gua hal-hal
1: Genggis
0: yang
1: ya.
0: Mengganggu dan mudah-mudahan kita dijauhi dengan hal-hal seperti ini. Maksudnya hal-hal yang somehow ya hidup kita udah ribet, jangan akhirnya ditambah ribet lagi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita seperti ini ya. Semangat untuk menjalani harinya. Buat hari ini kita lanjut lagi muterin lagu enak. Lagu yang satu ini tadi di request sama Rizky, pengen dengerin lagunya Pearl Jam, So Everyone This Is Last Kiss.

Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cihampelas. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Cicendo terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: We're back here di Good Mood Club, masih terus menyapa teman-teman semua dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7.
1: Yes.
0: Menyapa Jekolah, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita masih tungguin juga buat teman-teman yang mau request.
1: Yeah.
0: Ovi hari ini lagi press con, jadi buat teman-teman yang mungkin selama beberapa hari kebelakang tuh dengerin kita di jam-jam terakhir tuh, gue bilang sama Ovi, gue bisa kali Vi gue spill Vi, kasian asli nih good friend nih segala macem, best janganlah best, kasian nih lo pentinginlah karir gue di sini kan.
1: Dan kita udah nahan itu sebulan lah
0: iya,
1: kita
0: tapi, tahu kan sebenarnya udah lama dan memang sebenarnya kan udah tahu juga bahwa Ovi lagi dalam proses casting pada masanya.
1: Betul.
0: Terus kan memang belum di announce bahwa dia akan
1: jadi pemeran.
0: Udah di announce join tapi belum tahu dia jadi siapanya gitu, tapi akhirnya kan sudah di announce di social media
1: ya,
0: kalau dia akan menjadi Atun di musikal Sidul yang akan hadir bulan Januari, good friend.
1: Nah, waktu itu gue ngomong juga sama Vivi, ini kalau udah di announce nanti kalau lo siaran lo bawa tanjidor ya,
0: lo stop ya, jangan ngerepotin orang, kata gue ya Ces ya.
1: Pokoknya jangan dibuka-buka ya. Udah gila kali ya kata lo, gila kali lo Ces ya gitu. Iya gak apa-apa lah, kan identik.
0: Gimana?
1: Iya,
0: ya memang betul biar, sih. Di fotonya kan juga ada yang dia pakai tanjidor kan.
1: Iya, Ces? Itu dia. Maksudnya biar apa namanya, meresapi banget karakternya gitu.
0: Biar resapi, oh dimarinasi kah?
1: Wow,
0: atau gimana
1: garam,
0: kah? good friend, selamat pagi buat lo yang mungkin lagi dalam perjalanan
1: pagi.
0: Mau apa namanya, mau maksud gue lagi dalam perjalanan, mau ke bandara, mau ada mungkin business trip atau mau apa ya, mau
1: jalan-jalan sama pasangan mungkin.
0: Mau, atau mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri dan segala macam. Ya kita sebagai teman cuma bisa ngingetin bahwa selalu ingat lah ya, yang namanya dimana apa namanya, dimana
1: bumi
0: dipijak, di situ langit dijunjung. Lo tau gak yang dalam kepala gue tau, dimana bumi dijunjung, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa? Karena memang sebenarnya ada yang gak ngenakin terjadi di Jepang. Jadi memang ada video di Tamanara, Jepang, lagi rame banget diperbincangkan di sosial media. Dimana di film tersebut ada seorang bapak dan juga satu orang wanita. Ini kayaknya I don't know ya, mungkin anaknya atau gimana, gue belum ngelihat lebih detailnya lagi. Tapi ini beritanya menurut gue jadi viral di mana-mana. Ditegur keras sama warga lokal.
1: Oh iya, gue ngeliat kemarin.
0: Kan memang di Tamanara Jepang itu kan banyak sekali rusa-rusa ya.
1: Betul.
0: Rusa-rusa di sana yang berkeliaran bebas di kawasan wisata itu. Nah, bapak ini tuh diduga ngasih atau ngarahin bungkus plastik ke rusa yang ada di sana. Dan warga yang datang di situ, si cowok ini langsung negur keras, kalau sampahnya tuh jangan dikasih kepada hewan dong. Terus kayak si perempuan yang di sebelahnya itu tuh kayak beberapa kali minta maaf untuk ngeredain situasi, karena si warlocknya ini bener-bener marah.
1: Bener-bener, dan itu juga terlihat jelas di videonya sih sebenarnya, kayak si nggak tahu maksudnya kayak sengaja atau enggak, tapi si sampah itu memang mengarahnya dipegang ke mulut itu.
0: Dan memang ini diduga merupakan wisatawan asal Indonesia. Sampai saat ini identitasnya masih belum terkonfirmasi. Dan ya ibaratnya yang enggak, ya balik lagi sih, kita kan sebagai orang yang bertamu di situ, kita lagi di situ ya, harus benar-benar di ya mengikuti apa aturan di sana lah. Maksud gua kayak betul, di Indonesia hal-hal seperti ini nih, walaupun memang secara adab tidaklah baik, tapi masih dilakuin. Ya maksudnya jangan sampai ketika itu tuh dibawa ke negeri
1: orang
0: lu juga melakukan hal yang seperti itu. Karena di Jepang ini beberapa kali, sering kali tuh ada beberapa budaya yang akhirnya merusak kearifan lokal yang ada di sana loh, Ces.
1: Bener.
0: Kayak beberapa waktu yang lalu, I'm sorry to say, menurut gue ini pun juga harus menjadi pembelajaran semuanya. Orang-orang di Jepang pada silat-silat di sana, ada jadi headline banget tuh. Karena correct me if I'm wrong ya, ini mungkin buat teman-teman yang mendengarkan Delta FM dari Jepang, Jepang itu tuh jadi terlalu banyak orang yang datang ke sana kan, memang terus akhirnya menetap di sana.
1: Bener.
0: Dan akhirnya banyak sekali orang-orang dalam tanda kutip suku-suku tertentu yang ingin menginvasi itu loh, Ces. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada tuh di salah satu kota kecil gitulah di Jepang menghadirkan kayak semarak ini dari India kalau nggak salah. Jadi benar-benar kayak mau memasukkan budaya di sana, tapi kan balik lagi ya kayaknya menurut gue si budaya di Jepang udah sangatlah kuat, jadi akhirnya tuh bener-bener diterabas dan akhirnya Jepang dari pemerintahnya sendiri melakukan perlawanan dengan cara regulasi yang dilakuin di sana.
1: Iya benar sih, ya daripada kita begitu, maksudnya kayak kemarin tuh yang gue ngeliat videonya kayak aduh sayang banget ya, maksudnya kayak di negeri orang kayak gitu ditegur keras lah.
0: Ini ada berpenjar bilang katanya katanya si orang Jepang yang up video itu adalah politisi Jepang yang terkenal anti orang asing. Menurut gue walaupun gini nih, apapun itu dia anti orang asing dan segala macam, tapi beneran itu apa yang dilakuin oleh si orang asing di situ kan memang bener-bener tidak mengikuti adab yang ada gitu loh menurut gue. Jadi kayak balik lagi sih seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Setuju gak sih good friend? Setuju ya?

0: Ya,
1: apa? Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
5: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
2: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simpel banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
6: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: 2000-an dan juga 2000-an. Terus juga topik-topik yang ada. Tapi jangan lupa juga, apa di tuh? Minggu depan akan ada surprise dari kita. Bagi-bagi tiket konsernya. Yeay! Di live TikToknya Delta FM.
1: Yes.
0: Jadi per minggu depan dari Senin sampai Jumat, starting dari tanggal 12 sampai 16 Oktober 2026, yes, kita akan bagi-bagi tiket konser Ye. Jadi buat lo, cek terus Instagramnya kita @deltafm. Keseruan kuisnya akan ada di live TikToknya kita. Jadi buat teman-teman semua, minggu depan kita akan bagi-bagi tiket konsernya Ye. Jadi yes, buat lo yang pingin nonton, tadi ada Mas Bri, terus juga ada Bunga. Ada siapa lagi tuh yang tadi pingin tiket konsernya?
1: Jadi
0: pantengin Instagramnya kita. Minggu depan kita ikutan keseruannya di quiz yang ada di live TikToknya Delta FM.
1: Bener. Oce. Itu harus ditonton banget live TikToknya dari jam 6 sampai jam 10. Karena nanti akan ada, gue kasih tau dikit deh, akan ada kode-kode rahasia yang nanti muncul di situ. Nah, itu adalah salah satu bentuk kuisnya tuh gitu.
0: Kodenya itu tuh yang kemarin dibuat itu, yang visualnya itu.
1: Tapi nanti belum.
0: Hari Senin. Visual yang kemarin dicoba sama Fawas.
1: Iya, Fawas. Bukan, itu ininya
0: itu
1: aja.
0: Sih?
1: Bukan.
0: Itu yang kemarin lo coba itu, bukan ya?
1: Image itu doang kan tadi ada tuh. Nongol kan tadi kan? Iya, nih kayak gini nih, coba Fawas. Nih.
0: Kayak gimana sih?
1: Ini kan maksudnya kan.
0: Di TikTok kayak gimana sih?
1: Yang di TikTok. Coba.
0: Nah, iya, yang kemarin dicoba sama Fawas,
1: iya,
0: itu kan.
1: Iya, kodenya bukan ini. Ini cuman
0: Oke, kalau di live TikTok lo akan lihatnya kayak gitu tuh. Ada, tiba-tiba ada gambarnya. Muncul gambar, ada visual di situ. Nanti ya gue akan kasih tahu lah kodenya akan dibuka di situ.
1: Betul.
0: Jadi lo mesti merangkai kodenya itu.
1: Bener. Tapi selebihnya kayak gimana, langsung cek Instagramnya dia.
0: Asik deh.
1: Masai deh.
0: Ibaratnya kalau zaman dulu kita main permainan adalah kotak pos belum diisi.
1: Nah, benar.
0: Kotak pos belum diisi.
1: Cakap.
0: Mari kita isi dengan isi-isian.
1: Gue kira mau pantun barusan.
0: Enggak dong. Lo di daerah lo gak main kayak gitu ya? Kotak pos belum diisi.
1: Gak ada lagi, gue kan di daerah banget ya.
0: Sorry banget, gue Bekasi Pride.
1: Iya,
0: Pondok itu Gede dia. Pride dulu main kayak gitu tuh.
1: Emang ada?
0: Gak tau sih. Tapi di tempat gue sih ada yang main kayak gitu ya. Anyway,
1: yes,
0: kita mau sekalian pamit nih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak.
1: Thank you
0: for today. We're so sorry kalau misalnya ada salah-salah kata.
1: Yes.
0: Maafin juga untuk request yang tidak terputar.
1: Betul.
0: Maafin juga untuk respon yang mungkin tidak terbaca sama kita.
1: Betul.
0: Voice note yang tidak terputar.
1: Yeah.
0: Semoga weekendnya menyenangkan.
1: Yeah.
0: Buat lo semuanya, kita ketemu lagi hari Senin.
1: Yeah.
0: Dengan keseruan yang ada. Ntar malam gue mau bertemu dengan teman-teman Sika. Ada awarding dari Syariah, okay, award gitulah. Jadi kita ketemu nanti malam ya buat
1: siap,
0: teman-teman yang mungkin ada di sana.
1: Nanti ditemenin lagi Senin dan Selasa sama Danner sama Chester ya, karena Ovi lagi.
0: Berarti lo Senin sama Selasa datang dari jam 6 pagi ya, jangan dari jam 7 ya.
1: Subuh,
0: boleh, bener ya. Fawas jadi saksi ya.
1: Iya.
0: Fawas dan juga orang-orang yang hadir di sini ya.
1: Subuh.
0: Oke, kita pamitan. Have a wonderful weekend. See you on Monday. Nanti jangan lupa ikut keseruan bareng sama Ilham dan juga malamnya ada
1: Rifki Prasojo.
0: Kita pamitan. Have a wonderful Friday. Bye now.
1: Dah.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis gak ya?
2: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser Ria di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer. Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Morning Action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor, dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
5: Mandalika mendunia. Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika Mendunia.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
9: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Dia siap mengguncang Indonesia di Yelife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini merasa dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Pengen banget deh nonton konser Ye di Jakarta. Tapi bisa dapet tiket gratis gak ya?
2: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser Ye di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
3: Delta FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan dan penertiban PKL bukan larang berjualan. Kota Bandung siapkan aturan tentang PKL. Kecanduan judol, seorang pria gelapkan belasan sepeda motor. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menata dan menertibkan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
2: Dinas KUKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore maupun malam hari.
3: Untuk penataan dan penertiban ini prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi permanen, apalagi permanen di trotoar. Jadi menjadi pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan peraturan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk berjualan PKL. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sesuai peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Tidak boleh ada sampah di sekitar itu. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi,

0: sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan kekuatan.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
2: Kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah Diskominfo langsung dari semalam dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Ya tentunya sama maaf pada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas, tapi insya Allah semenjak kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat untuk berlapan, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang berlirat. Ya, saya menghimbau kepada pelaksana dan tentunya Pak dan juga mungkin dengan BI ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya dibuat dengan baik saja, jangan sampai ada komplain dari masyarakat.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
4: Menegangkan sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Sofi ASEAN Cup.
1: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
5: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya keluarganya masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan, namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
6: Sapura Sumargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Trend Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Alhamdulillah, udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
8: Halo sayang.
7: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
8: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
7: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: But you're just a boy.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yes. Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
3: Run away fast as you can.
4: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Biaya haji 2027 tembus 98 juta rupiah, tapi jemaah cukup bayar 48 juta aja ya. Angka ini merupakan biaya keseluruhan penyelenggaraan haji 2027, mulai dari penerbangan sampai layanan selama jemaah berada di Arab Saudi. Dari total biaya tersebut, sekitar 55,5% menjadi biaya yang ditanggung jemaah, sementara 44,5% berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH. Buat jemaah yang sudah menyetor uang awal 25 juta rupiah, masih ada perhitungan saldo nilai manfaat di rekening virtual sebesar 3,4 juta dan subsidi pemerintah 3,2 juta. Menurut Kementerian Haji dan Umroh, rata-rata pelunasan tahun 2027 turun sekitar 3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi meskipun total biaya penyelenggaraan haji mencapai 98 juta lebih, beban langsung jemaah disesuaikan melalui skema pembiayaan tersebut. Beralih ke berita kedua, Good Friends. Pria bernama Shi ini viral karena dia olahraga dengan cara mendorong baskom di permukaan sungai. Uniknya, dia bahkan bisa melakukannya menggunakan satu tangan dengan cukup stabil. Kakek berusia 63 tahun di China latihan otot pakai baskom di sungai, Good Friends. Ide latihan ini muncul di tahun lalu, Shi gak sengaja melihat seseorang mendorong baskom di sepanjang tepian sungai. Dia pun mencoba menirunya. Ternyata dia berhasil melakukan dengan cukup stabil. Dari percobaan sederhana akhirnya jadi rutinitas olahraga yang dia nikmati. Kisah ini mengingatkan kita kalau menjaga kebugaran bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, Good Friends. Tapi yang paling penting tetap memperhatikan keamanan dan memilih gerakan yang sesuai kemampuan tubuh. Apalagi berolahraga di permukaan sungai punya resiko tersendiri kalau sampai terpleset atau kehilangan keseimbangan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, anak ganteng atau cantik kira-kira turunan ibu atau bapaknya ya? Faktanya anak mewarisi sekitar setengah materi genetiknya dari ibu dan setengah lagi dari ayah. Jadi, bentuk wajah bukan cuma ditentukan oleh satu orang tua, melainkan kombinasi gen dari keduanya, Good Friends. Bentuk hidung, lebar wajah, sampai proporsi area mata melibatkan banyak variasi genetik. Artinya, gak ada satu gen khusus yang otomatis bikin seseorang jadi ganteng atau cantik. Penampilan wajah merupakan hasil kombinasi berbagai karakteristik. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga yang dengerin deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Asik jam 4 di hari Jumat. Ya ampun.
1: Ini hitungannya masih tanggal muda gak sih? Apa udah masuk tanggal koma-komaan?
0: Enggak lah, baru tanggal berapa? Baru 9. Tanggal 9 orang lagi kaya-kayanya nih, Bang.
1: Oh, gitu ya. Iya.
0: Iya, lu baru dapat duit kan?
1: Iya, alhamdulillah. Kebutuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada kebutuhan yang mendesak 3 motor sekaligus jajan yang meskipun yang murah-murah ya
0: ordernya. Iya. Tadi pagi gua juga ini habis ganti oli mobil. Ganti oli, ganti filter AC, filter udara, filter oli.

0: itu gitu-gitu, 1,3 alhamdulillah.
1: Motor sendiri sih cuma 24.000, 35.000, satu motor sekitar 60.000. Cuma biaya bongkarnya.
0: Pusing, pusing. Eh, jam 4 kita mau ngomongin biaya haji nih.
1: Oh iya.
0: 2027 biaya haji tembus 98 juta. Tapi kan jamaah enggak harus bayar segitu.
1: Iya, di covernya banyak juga pemerintah ya.
0: Iya, makanya jam 4 ini kita bahas ya. Jangan kemana-mana nih. Lagu pertama, Hebat Gomez. Ler. Di Manggal Barat Ilham.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
3: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
8: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
8: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
8: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Delta FM, hits terenak.

0: pesawatku terbang ke bulan. Ini kalau nggak salah yang nulis liriknya Nugi kalau nggak salah, yang bikin musiknya Pongki Barata.
1: Iya, betul betul.
0: Gue suka banget nih.
1: Lama juga ini 90-an kalau nggak salah ya.
0: Apa 90-an. Kalau yang ini nyanyi kayaknya Kakak Memes juga deh yang penguas. Itu mah Iwan Fals ya.
1: Iwan Fals beda dong.
0: Pesawat tempur.
1: Ya itu Iwan Fals, pesawat tempur.
0: Fals,
1: waktu
0: ya.
1: Kau lewat, aku
0: sedang
1: lagi
0: sedang mainkan gitar. Trak dungces. Lah kok gitar gitu?
1: Trak dungces.
0: Mau ngomongin soal biaya haji nih, tembus 298 juta buat 2027, tapi yang kita bayar berapa, Vi?
1: Seingat gua 40-an juta ya kalau enggak salah.
0: Iya, 43,8 gini ya. Dari total itu 55,5%-nya jadi biaya yang ditanggung jamaah, 54,6 juta. Nah, sisanya 43,8 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi pelunasannya sekitar 23 juta nih, kan biasanya udah nyetor 25. Lo udah daftar haji belum?
1: Belum.
0: Gua alhamdulillah beberapa tahun yang lalu gua daftar haji. Alhamdulillah udah beres tuh 25 juta itu. Tinggal nunggu aja kapan nanti. Berarti tapi katanya
1: udah dapat porsi ya?
0: Udah dapat porsi 2000. Ya sebelum kiamat lah insyaallah. Tapi gua lupa kapannya.
1: 3 hari sebelum kiamat. Itu masih ada pesta pora kalau enggak
0: salah. Kayak gitu. Nah, masih ada perhitungan saldo nilai manfaat di rekening virtual 3,4 juta dan ada subsidi pemerintah 3,2 juta. Jadi kalau misalnya rata-rata nih ya, pelunasan dibayar 23,05 juta. Dan ini turun nih beban jamaah. Kalau tahun lalu kan 3,38 juta, turun 3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu. Uangnya dipakai buat apa sih? Banyak. Uang yang kita bayarin itu dipakainya untuk banyak sekali hal tuh.
1: Iya, insya Allah jadi
0: penerbangan. Terus juga ada biaya layanan di dalam negeri di sana, terus makan, tenda dan lain-lain. Gitu. Ya kalau emang mau haji emang lumayan mahal sih. Makanya salah satu syarat atau rukun haji kan mampu secara keuangan.
1: Iya. Terlebih mampu secara
0: fisik juga, keuangan juga, terus secara pikiran juga.
1: Iya.
0: Emang harus mampu segala-galanya.
1: Mental. Mampu meninggalkan anak lu selama lu pergi haji.
0: Nah, kebayang ya, kita umroh aja capek. Apalagi haji, itu kan jauh lebih capek daripada umroh katanya.
1: Iya, karena dia
0: gua belum pernah haji.
1: Kalau haji kan cuma sa'i, tawaf dan sa'i doang, sapa marah.
0: Kalau umroh,
1: gitu. Kalau umroh
0: iya, kalau haji kan kita di sana tuh. Di mana namanya?
1: Musdalifah.
0: Jadi pengen deh gue berangkat haji.
1: Ayo besok lah.
0: Hah?
1: Besok.
0: Buru-buru amat. Minggu depan aja. Kalau besok gue mau ke Bandung.
1: Besok baru musim haji, baru musim rambutan.
0: Dan ada musim-musimnya. Biasanya akan ditutup dengan apa namanya Idul Kurban, iya, Lebaran betul. Haji.
1: Itu puncaknya tuh.
0: Iya. Gue doain ya buat good friend yang pengen naik haji segera bisa naik haji. Amin. Amin.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Hard Times. Gue baru aja melalui Hard Times nih ya. Gue kemarin tuh beli anting-antingan si Vito beli. Gue bagi satu, terus hilang satu. Tapi gila Luna emang. Luna mata elangnya keren banget. Wah. Eh, gue tadi baru aja ngepost di Threads kan. Ngepostnya kayak, gue kayaknya udah mulai harus nge-gym deh gitu. Terus banyak nih yang bales nih, gue tuh lagi nyari tempat gym yang deket-deket sini. Tapi kalau di depan kantor kita baru aja ada tempat gym tuh namanya Home. Tapi gue gak tau pengen kesana apa enggak ya. Soalnya gara-garanya ada kakek 63 tahun di Cina latihan otot pakai baskom di sungai. Dia jadi viral banget, namanya Xi. Dia gara-gara olahraga pakai dorong-dorong baskom gitu di permukaan sungai. Keren banget, dan umurnya tuh 63, lo bayangin. Jadi dia udah bertahun-tahun rutin olahraga, tiap pagi dia ngabisin sekitar 1 jam buat biar dia tetap bugar. Karena kan ada dua nih, sehat dan bugar. Lo sehat, lo gak sakit berarti. Kalau bugar itu another level of sehat tuh. Awalnya tuh dia iseng, dia gak sengaja ngelihat orang dorong-dorong baskom di tepi sungai. Akhirnya dia coba, dan dia stabil banget. Kalau misalnya lo liat videonya, keren banget. Dua tangan, jadi kayak dia berdiri, terus depannya baskom, dia dorong ke depan, naik lagi gitu. Kayak awalnya, plank, eh? Kayak plank gitu ya? Kayak plank tapi naik turun-naik turun. Awalnya tuh dua tangan, tapi sekarang di satu tangan udah bisa. Bahkan katanya gak pakai tangan. Gak mungkin lah. Dan dia ngerasa gara-gara ini lebih bertenaga katanya dia. Ya iyalah, keren banget sih. Ternyata olahraga tuh gak harus di gym. Jadi gue daftar gym gak ya? Tapi gue bertenaga katanya dia. Ya iyalah, keren banget sih. Ternyata olahraga tuh gak harus di gym. Jadi gue daftar gym gak ya? Tapi gue tetap mau daftar gym. Soalnya kalau misalnya bisa olahraga gini kan gue gak mungkin. Yang pertama di sini jarang sungai ya. Yang kedua kalau kecebur kan repot ya. Nanti dimakan ikan-ikan kecil kan gue takut. Terus juga yang ketiga kalau misalnya nge-gym kan enak nih deket kantor. Lu berangkat belum mandi, lu nge-gym, lu mandi di gym. Berangkat kantor, ih gila gue seger banget pasti.
1: Atau lu mandi sambil nge-gym.
0: Apa?
1: Mandi sambil nge-gym. Jadi biar becek.
0: Nah, nih. Lanjut aja ya. Okay. Ya. Tadi udah kondusif nih ya. Oh,
1: iya. Eh, tunggu. Bang, kiri, Bang.
0: Gitu. Yang gue bingung tuh mesti pakai PT enggak sih? Eh, Good Friends lu ada yang nge-gym enggak sih? Nge-gym di mana? Kasih tau gue dong. 08119499991. Coba.
1: Gua nge-gym.
0: Lu pada nge-gym di mana? Enggak mungkin.
1: Gua nge-gym. Gym di HHO.
0: Lu nge-gym.
1: Gym HHO.
0: Oh dong, lo ngaji. Oh, iya. Gila lu ria, mulu isinya hidup lu, astagfirullahaladzim. Gue mendingan dengerin Irwan Syah aja sama Aceh Septriasa nih, My Heart.
1: Gue pikir lagunya gitu.
0: Bukan. Tapi ini di film ini waktu itu, gue jadi naksir sama Yuki Kato. Di film itu waktu dia kecil cakep banget.
1: Tapi begitu dia ganti nama ya, jadi Yuki Katro, lu gak suka lagi.
0: Aduh, ampun. Ini dia Irwan Syah, Aceh Septriasa, My Heart.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton ya gratis di Jakarta.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
5: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
6: Mandalika, Mandalika.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan?

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Kawasan kumuh Tanah Abang bakal ditata pakai AI tanpa gusur warga nih, good friends. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung merencanakan penataan kawasan sepanjang 2,3 km yang mencakup Kampung Bali, Kebon Melati, dan juga Kebon Kacang. Kawasan ini bakal dibenahi supaya lingkungannya jadi lebih tertata dan nyaman bagi warganya nih, good friends. AI nantinya akan membantu menyusun desain penataan kawasan sekaligus menentukan pendekatan penanganannya. Teknologi ini juga direncanakan untuk mendukung penggunaan CCTV. Jadi AI bukan yang langsung membangun atau merenovasi kampungnya, melainkan membantu proses perencanaan dan penataannya, good friends. Ini salah satu poin pentingnya. Pak Pramono menegaskan, penataan tersebut direncanakan tanpa penggusuran. Artinya pemerintah ingin memperbaiki kondisi kawasan tanpa menjadikan warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan untuk berita kedua, good friends, terlalu banyak minum kopi bisa bikin tulang lebih rapuh pada perempuan loh. Studi yang diterbitkan di jurnal Nutrition, ini menganalisis data 9.704 perempuan berusia 65 tahun ke atas. Peneliti mengamati kebiasaan minum kopi dan teh, serta kepadatan tulang mereka selama kurang lebih 10 tahun. Menariknya, secara keseluruhan, penelitian ini nggak menemukan hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan kepadatan tulang pinggul maupun leher tulang paha. Jadi hasilnya bukan berarti minum kopi otomatis bikin tulang dirapuh ya, good friends. Tapi kalau lebih dari 5 cangkir, itu baru bahaya. Saat peneliti melihat pola konsumsi lebih jauh, mereka menemukan indikasi bahwa minum lebih dari 5 cangkir kopi sehari mungkin berkaitan dengan kepadatan tulang yang lebih rendah. Ini masih berupa pola hubungan yang terlibat dalam analisis, bukan bukti bahwa kopi secara langsung merusak tulang. Dan untuk berita terakhir, good friends, meskipun telah diblokir oleh OJK secara berkala, jumlah rekening judol terus naik nih. Sekarang jumlahnya tembus hampir 39.000. Data yang disampaikan dalam laporan menunjukkan jumlah rekening yang diblokir meningkat 33.252 rekening pada April, menjadi 33.000 pada Mei, lalu 36.191 pada Juni 2026. Angka ini menggambarkan bahwa penanganan rekening terindikasi judi online terus berjalan, meskipun jumlah rekening yang diblokir saja belum cukup untuk memastikan apakah aktivitas judol secara keseluruhan meningkat atau menurun. Salah satu tantangan pemberantasan judol adalah praktik jual beli rekening. Rekening milik seseorang bisa disalahgunakan atau dialihkan untuk menampung transaksi ilegal. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga data pribadi, tidak menyerahkan akses rekening kepada orang lain, dan jangan pernah tergiur imbalan hanya untuk meminjamkan rekening, good friends. Komdigi melaporkan telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian sejak periode penanganan yang mereka catat. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: got a feeling. Wah, ini gua pernah nonton konsernya nih dia nih.
1: Loreda Good Feeling. Iya. Ini zaman-zamannya gua doyan dugem nih.
0: Wah, gila.
1: Tapi gua dugem tuh biasa habis salat subuh.
0: Gila.
1: Karena
0: gua
1: ngumpulin
0: Denny Inek.
1: Botol aqua gitu. Anjay.
0: Eh, ini dulu gua pernah nonton konsernya dia. Lu tau enggak orangnya kayak gimana? Enggak ada yang tahu kan lu?
1: Iya.
0: Gak cocok sama namanya. Orang itu negro, hitam, gede. Waktu itu pakai kaos Rolling Stone yang ada manik-maniknya gitu. Bajunya ketat. Gue kayak buset. Gue takut.
1: Itu dia akustik kan kalau nggak salah ya?
0: Hah?
1: Akustik kan?
0: Akapela cuma gini-gini dong nih. I got a feeling. I got a feeling.
1: Sambil gitu.
0: Aduh. Tadi udah ngomongin kawasan Kumuh Tanah Abang belum?
1: Belum.
0: Ini
1: yang mau direvitalisasi apa namanya?
0: Nah, ini kita mau ngomongin soal ini ya. Kalau anaknya ganteng atau cantik, gua kira-kira tahu turunan bapaknya atau ibunya? Kalau anak ganteng atau cantik?
1: Tergantung seberapa curam turunannya.
0: Nah, ini anak-anak lu mirip ibu lu apa bapak lu? Kalau gua
1: ibu lah, kalau cowok ibu.
0: Enggak, kalau gua mirip banget bokap gua.
1: Ya.
0: Orang ini. Kenapa nih Abe nih? Marah lu, Be.
1: Tapi baru makanya Be Jumat untuk pulang kerja baru neken. Dia udah neken duluan.
0: Neken apa sih maksudnya?
1: Ini neken bisul di sini dong. Toto bisul dibuka di.
0: Oh. Nova Asek Pak Ilham mau party Jumat ini. Ayo Nov, yuk party Nov.
1: Ayo party.
0: Enak lu dari ibu. Tapi kalau gua lebih mirip ke bokap gua loh.
1: Masa bokap temen lu?
0: Gua pernah datang nih ke rumah uak gua. Uak gua manggil nama bapak gua. Gua bilang, salah uak, bukan ini aku, gua bilang. Terus, gitu. Oh, ya, mirip banget.
1: Waktu itu lu nyanyi dong, ku bertemu ke rumah uakku gitu.
0: Gagah, enggak usah. Enggak usah semua nyanyi-nyanyi. Oh, iya. Kalau gua mirip bokap gua. Vito lu mirip siapa, Vito?
2: Bokap gua.
0: Bokap lu. Tapi kan bokap lu udah enggak ada.
2: Emang kenapa? Hah? Emang kenapa kalau bokap gua enggak ada kan, tapi gua ada dulu gitu.
0: Tapi bokap lu meninggal kapan? Waktu lu apa, SMP, SMA?
2: 13 tahun lalu.
0: 13 tahun yang lalu.
1: Gua masukin musik back sound.
2: Gua menginjak SD kelas 4, beranjak ke SD kelas 5.
1: Iya, gendang.
0: gua dulu gua hujan.
2: Saat itu kamar terasa hening. Tapi samping gue sibuk banget nih.
0: Abi gue lakban lo ya. Dia enggak lo. Lo gerak-gerak mulu. Ya. Bang Denny ibunya. Abi lo mirip bokap lo apa nyokap lo, Be?
3: Orang ada yang bilang kayak bokap, ada yang bilang kayak nyokap.
1: Wah, itu bokap nyokap lo mirip ya, jangan-jangan. Ada yang begitu, ada.
0: Enggak ada, Bang.
1: Ada.
0: Ah, lu.
1: Ayo kita tidur.
0: Nisa, lu mirip bokap lu apa nyokap lu, Nis? Bokap. Mirip bokap lu?
1: Tuh bener, kalau anak cewek tuh mirip bokap.
0: Iya, tapi kan ada aja yang mirip-mirip sama gitu, sama gender.
1: Ini apa sih gak ditanyain?
0: Ini gue baru mau nanya. Lu mirip ikan cupang apa koi? Habis lu mirip bokap lu apa nyokap lu?
1: Mirip kang
0: bokap.
1: Pertanyaannya, lu mirip kang Parkir Indomaret atau apa?
2: Parah banget, Bang Denny.
0: Habis lagi banyak duit lu kemarin, gue liat.
1: Mewah banget, gue datang tadi pesen kopai.
0: Aduh.
2: Jangan main-main bang sama kita, Bang.
0: Tapi kalau lu nih good friends, lu lebih mirip bokap lu atau nyokap lu? Kasih tau gue 0811 949 9991. Sekali lagi ya, 0811 949 9991. Lo lebih mirip bokap lo apa nyokap lo? Kalau gue lebih mirip bokap gue, tapi ada yang bilang juga kayak nyokap gue.
1: Di TikTok
0: kalau campuran kayak Eva Celia, Nova. Eva Celia mirip siapa ya?
1: Eva Celia Kotak kan? Oh itu Celia Kotak ya?
0: Waduh.
1: Eva Celia itu Sofia Lacuba sama siapa? Indra
0: Bukman.
1: Bukman gue tonjok.
2: Kenapa sih di sini
0: marah mulu?
2: Anak lo bang, cewek-cewek berarti mirip lo bang?
1: Mirip gue.
0: Mirip lo?
1: Konyol-konyol ya? Enggak dong. Maksudnya mukanya doang. Sifat-sifatnya.
0: Tapi kak, Raja masa lo bilang mirip bini? Lo kan Raja gak kerudungan.
1: Sifat-sifatnya.
0: Tapi kak, Raja masa lo bilang mirip bini lu kan raja gak kerudungan.
1: Bukan itu dong, tulang muka sama tulang pantat.
0: Aduh. Oke, kasih tau gue ya, lu nih good friends lebih mirip bokap lu apa mirip nyokap lu? Kasih tau gue 0811 949 9991. Sekarang request lagu juga boleh. Boleh-boleh lagu apa aja gue puterin. Tenang.
4: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rizky Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
5: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu! Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Eits, ada dong! Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja,

0: Internet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: vibe-nya
1: digital, digital, digital love, love, love, digital, digital, digital love, love, love. Wow. Kita sambil live TikTok juga nih ya di @deltafm.
0: Kita sambil ngebahas Ramadan ya.
1: Iya, Ramadan. Oh, ini ada yang WhatsApp nih.
0: Apa katanya?
1: Oh, gue lagi nanya ini. Nanya good apa? Friends, lu lebih mirip bokap lu atau nyokap lu sekarang? Orang-orang bilang lah gitu ya. Kasih tahu gue 08119499991 sekalian. Jangan lupa request lagunya. Tadi kita cek nih ya, di atas di TikTok juga ada yang bilang nih. Antingnya keren, thank you ya. Cocok banget pakai antingnya, keren, thank you ya.
0: Emang kelihatan apa?
1: Ih, cool banget antingnya, keren, thank you ya.
2: Lu komen goib ya.
1: tadi metro... yang di TikTok, nah itu dong, lu bilang dong, lu lebih mirip bokap lo apa nyokap lo?
0: Iya, nggak ada yang jawab deh nih.
1: Iya.
0: Lu sekali lagi bilang keren-keren anting lu, gua turunin meteran listrik nih.
1: Anting lu keren banget bang. Lah iya, thank you.
0: Mana sih meteran listrik?
1: Jangan. Halo Bang Ilham, gue Dapi. Kalau pagi gue nge-gym di parkiran basement. Di parkiran mobil di basement. Pagi jam 6 sampai 9 ngantor. Nah, gue break 2 jam, gue pakai istirahat. Jam istirahat gue pakai buat latihan pakai alat portable gitu, dumbbell sama barbell. Yang gue taruh di mobil. Emang seenak itu, rasanya seger kalau habis latihan lanjut kerja lagi. Enggak ada kata tarsok. Nah, itu dia tuh yang gue keren banget nih orang Dapi. Enggak ada alasan. Sore Kak Ilham and friends, dari Rina nih ya. Salam kenal, aku Rina. Kalau aku mirip bapakku, sampai ke sifat-sifatnya juga, dan lebih dekat ke bapakku. Kebetulan aku anak pertama soalnya. Betul. Jadi waktu bapakku berpulang, dunia serasa hancur.
0: Oh, berpulang ya.
1: Sabar ya Rina ya.
2: Ya tim geng.
1: Apa toh?
2: Kita ya tim geng.
0: Sama sama gua.
1: Ah, iya nih. Aduh. Wah, nih.
0: Bang, request lagu Supermarket Flowers dari Ed Sheeran Sungkar.
1: Aduh.
2: Enggak dong, Bang.
1: Bang, ada P Fashion. Kak, lagu 9 nyawa dong, lagi di mobil dengerin Delta FM. Kalau ada 9 nyawa.
0: Dua.
1: Segua pecel mirip tetanggaku. Wah, ada yang bandel nih berarti kalau gitu nih ya. Jawab dulu, lu lebih mirip bokap lo apa nyokap lo? Kasih tau gue ya, 08119499991.
0: Gue bayangin kronologisnya, aku mirip tetangga aku, kronologisnya kayak apa ya?
1: Waktu itu orang tua aku lagi berlayar ya. Ternyata nih, anak ganteng atau cantik, itu ternyata kalau gen wajah bukan cuma dari ibu. Jadi gen wajah itu setengah dari ibu, setengah dari bapak. Nah, kalau iya, bentuk wajah dipengaruhi banyak gen. Bentuk hidung, lebar wajah, kan ada yang mukanya lebar banget ya.
0: Ada yang jajaran genjang.
1: Iya. Yang paling unik yang pernah gue lihat itu trapesium bang, oh itu ya. Sampai
0: ulir gitu kan.
1: Sampai proporsi area mata ngelibatin banyak variasi genetik. Jadi enggak otomatis cuman bapak sama ibu. Ini gua, adik gua punya anak. Anaknya mirip kakeknya dari ibunya. Karena anaknya kan cowok, loncat, kakeknya ya, cowok gitu.
0: Itu kayak ini dong, faktor kayak mohon maaf, diabetes.
1: Apaan tuh?
2: Penyakit.
1: Oh,
2: penyakit.
1: Mix cross-cross, loncat-loncat ya, gitu ya.
0: Gitu.
1: Itu gen ibu emang lebih kuat katanya good friends,
0: lebih
1: tapi
0: lebih kuat dari gen FM kan ya.
1: Aduh, bodoh amat, bodoh amat. Saudara kandung aja mukanya kan bisa beda-beda kan?
0: Iya.
1: Ada teman gua nih, saudara kandung, yang nomor satu mukanya bule banget, yang kedua Cina banget, yang ketiga negro banget.
0: Oh,
1: iya gitu? Itu kayak gitu. Ternyata maknya beli di OLX.
0: Ini berarti saudara,
1: buy one get two.
0: Saudara kandung dan saudara kandang.
2: Kalau lu kan banyak tuh adik-adik lu.
1: Mirip gua gak? Lumayan mirip.
2: Oh iya.
1: Hidungnya kayak gini-gini semua, mancung-mancung semua gitu. Oh. Dan kulitnya rata-rata kayak gini-gini semua nih.
2: Oh, putih-putih bule gitu ya?
1: Putih-putih bule, bener. Makanya kan gua enggak tahu kenapa ya, buat orang-orang please banget nih. Ini gua minta tolong please banget. Stop panggil gue Cindo. Gak, orang-orang itu pada bilang, gue tampol. Gak, orang-orang suka bilang, suka gitu kayak, ham lu Cindo ya, Cindo. Gue kayak,
0: apa sih, apa lu sih? Salah denger, ham lu Cendo ya.
1: lu iri kan lu. Waktu itu gue juga, gitu tau, kita lagi ada di acara gitu sama Bang Denny. Pada ngomong gitu, ilham Cindo, Cindo ya. Ke Bang Denny, bang lu jenglot ya.
0: Ilham kulitnya putih banget, putih-putih kayak kenal pot yuk.
2: Ilham yang mana? Ilham Cindo.
1: Ilham Cindo. Wow. Jadi kalau misalnya keturunan tinggi, biasanya anak laki-laki, tinggi ibu ditambah tinggi ayah, dibagi dua, ditambah lima.
0: Oh, dikali lima.
1: Iya. Lah ini ada tulisannya. Bunda bisa menghitung dengan rumus ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, tinggi ibu tambah tinggi ayah dibagi 2 dikurang 5. Jangan lupa dibagi 2 ya. Kalau
0: biar rata.
1: Bapaknya tuh 75 nih. Emaknya tuh 50 kan 3 meter lebih tuh anak. Tapi dibagi 2, kalau cowok ditambah 5, kalau cewek dikurang 5. Gitu.
0: Makanya anak cowok lebih tinggi daripada anak cewek.
1: Rata-rata gitu.
2: Benar.
1: Kalau bapak nih biasanya nurunin beberapa sifat dan kebiasaan, salah satunya adalah itu berat badan. Biasanya kalau bapaknya gemuk, anaknya gemuk.
2: Bapak gua gemuk.
1: Iya kan? Gitu. Kalau ibunya gemuk, belum tentu anaknya gemuk. Tapi kalau bapaknya gemuk, biasanya anaknya gemuk gitu. Warna mata, bentuk bibir, sidik jari, ini genetik dari bapak juga nih. Gitu. Lu enggak tahu kan, Bang?
2: Banyaknya peran ayah.
1: Banyak peran ayah. Kalau kecerdasan itu katanya peran ibu. Jadi kalau ibunya cerdas, biasanya anaknya cerdas. Bukan yang ibunya harus sekolah tinggi-tinggi ya, tapi ibunya cerdas, biasanya anaknya cerdas.
0: Pantes ya.
1: Gitu. Cara berpikir ibu. Cara berpikir ibu. Tapi kan sebenarnya lu tuh dulunya cewek toh.
2: Hah, apaan sih?
1: Deh,
2: maksudnya
1: lu dulunya cewek, Bang Deni dulunya cewek, Abe, si siapa itu? Apis, gua, kita semua dulunya cewek.
2: Tapi
1: karena begitu pembuahan itu terjadi.
2: Gak, ini beneran dulu enggak?
1: Enggak, lu googling kalau lo enggak percaya. Ini gua kasih tahu ya.
2: Oke.
1: Begitu pembuahan terjadi, anak itu kecil baru jadi gitu ya. Kromosomnya tuh cuman ada X. X doang. Begitu sudah berjalan, tumbuh. Kalau dia laki-laki bisa muncul Y. Gitu. Jadi awal itu kromosom X doang. Lu cek kalau enggak percaya, Y itu tumbuh nanti setelah dia udah berjalan.
0: Iya, ada biasanya numbuh kecambah gitu.
1: Bukan, belum ada kecambahnya, Bang. Belum.
2: Iya.
1: Gitu. Makanya semua manusia itu dulu X dulu kromosomnya, baru nambah Y.
0: Untuk ada Coldplay.
1: Soalnya dulu gua ini, soalnya dulu kan mau masuk kedokteran, jadi gua belajar yang kayak gitu-gitu. Coba lu googling kalau enggak percaya, coba lu googling dulu.
2: Apa?
1: Ya, apakah dulu kita semua waktu kecil banget kromosomnya X doang?
0: Itu ada yang tes. Ang Johan. Dia TikTok juga akhirnya, ini biasa request dia nih di WhatsApp.
1: 9 nyawa ya, abis ini kita puter ya. Coba rumusnya hitung versi keluarga Bang Deni, buktikan, tulis. Wah banyak kalau itu Nova. Nova mau jadi ini, Bang Deni lagi cari istri lagi.
0: Astagfirullahaladzim, jangan dengerin Nova. Ayo.
1: Jangan dengerin Nova. Ya kalau kamu mau yang
0: aku bisa apa?
1: Gimana ya kan?
0: Jangan dengerin.
1: Vito buta huruf nih kayaknya.
2: Tidak benar bahwa saat di dalam kandungan semua jenis hanya memiliki kromosom X saja. Jenis kelamin genetik seseorang sudah ditentukan sejak awal pembuahan.
0: Betul.
1: Iya, tapi pembuahan masih kecil banget itu begitu jadi kromosomnya X doang.
2: Rasanya apa waktu pembuahan kecil banget itu apa?
1: Ah, lu mah gitu aja enggak ngerti. Dah, abis ini gue yang cari dah. Lagu dulu ya.
0: Ini Nopam, coba rumusnya hitung versi keluarga Bang Deni. Coba lu hitung rumusnya.
1: Rumusnya gua enggak tahu, keluarga lu siapa aja gua juga enggak tahu. Tahu sih, tapi males.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika
2: Mendunia. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
6: I do my makeup in somebody else's car.

0: Delta FM Hits terenak.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan.

0: diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
3: Ada tiga mulu, kapan ada 3,1-nya?
2: Aduh, buat apa? Kalau 3,1. Gimana kalau kita bikin ada 100?
3: Lama dong.
2: Jadi, ada tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia.
3: Wow, itu gitu. Pasti grup band Slay ya?
2: Apa tuh?
3: Jamban.
2: Waduh, jamban. Bahkan jamban gak ada.
3: Gak ada
2: jamban.
3: Yes, waduh.
2: Keren. Kita bahas ya.
3: Gue mau ngucapin dulu, selamat buat jamban.
2: Waduh, buat apa?
3: Oh, iya.
2: Oke, jadi ini gue ambil dari seorang imunologi, ahli imunologi. Namanya adalah Lina Velikova MD. Asli Sragen.
3: Namanya aja udah begitu, pasti dia Kamboja.
2: Aduh. Lina Velikova. Jadi ada barang-barang yang kita temukan sehari-hari dengan koloni bakteri dan kuman terbesar. Langsung kita masuk ke nomor 3?
3: Iya, sikat.
2: Oke, nomor 3 adalah gatu.
3: Gatu.
2: Apa coba? 3,
3: gagal,
2: 2.
3: Gagal metu. Wah, bisa mumet itu.
2: Bisa pusing gagal metu, gagal keluar. 3, 2, 1.
3: Gagang pintu.
2: Iya, betul. Yang nomor 3 adalah gagang pintu.
3: Ini pintu ini kan
2: pintu neraka ini, pintu neraka.
3: Mati mas, kuman disitu mati mas.
2: Jadi konsentrasi bakteri yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dapat ditemukan di gagang pintu. Karena ini adalah tempat yang sering Jadi konsentrasi bakteri yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dapat ditemukan di gagang pintu. Karena ini adalah tempat yang sering banget disentuh oleh banyak orang dan berganti-gantian.
3: Betul,
2: inilah
3: betul.
2: Yang menyebabkan kuman. Dan kuman-kuman ini bisa menyebabkan infeksi. Betul. Apalagi kalau sebelum kita, misalnya masuk pintu nih.
3: Iya.
2: Pintu yang sangat, tempat sangat umum deh. Misalnya pintu apa ya?
3: Toilet umum.
2: Oke, pintu toilet umum. Sebelum kita masuk.
3: Iya.
2: Jadi tengah kita. Kita beset dulu pakai silet sepanjang 5 cm. Baru pegang gagang pintu. Itu bakterinya masuk, bisa kita kena infeksi.
3: Kita... Tetanus kan?
2: Tetanus, oh. Jangan lo ganggu, lo pisah-pisah dong.
3: Oh, yang benar tetanus ya?
2: Iya, itu karena di situ di gagang pintu.
3: Tadi gue mau nanya kenapa harus 5 cm panjang besutannya sih? Kenapa nggak dalamnya aja 5 cm?
2: Kan jari kita juga nggak nyampe 5 cm.
3: Oh, di lambung. Iya. Ngapain gagang pintu pakai lambung?
2: Gitu, karena banyak banget kuman nangkring di situ.
3: Gitu. Itu, jadi kalau... pegang gagang pintu kita pakai kaca besar. Wah, ada back senior Belanda nih.
2: Siapa? Ronald Koeman. Anak sekarang kagak ada yang tahu. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya pegang gagang pintu, abis itu usahakan cuci tangan.
3: Iya.
2: Atau pakai
3: hand sanitizer.
2: Ya. Atau disinfektan.
3: Iya, betul.
2: Atau mau lebih bersih lagi, ya. Celupin kedua tangan kita ke cairan soda api. Itu kuman hilang, setangan-tangannya hilang tuh biasanya.
3: Atau abis megang gagang pintu toilet umum misalnya. Di mall gitu, langsung keluar cari restoran yang ada jual sate. Barangnya
2: kita kasih ke bara ya. Kayak gitu, jadi hati-hati kalau misalnya pegang pintu. Nomor 3 benda paling banyak kuman adalah
3: Gagang pintu.
2: Ada 3.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Bakal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
2: Ada tiga. Kita masih ada tiga. Kita masih ngomongin soal tiga barang yang paling banyak kuman dan bakterinya menurut ahli imunologi Lina Velikova.
3: Iya, terima kasih Lina.
2: Besok kita gua banyak kan berdiri jadi pada Lina.
3: Pegelina. Aduh.
2: Pegelina.
3: Gua manis banget. Aku pegelina.
2: Oke, yang nomor 2 adalah, tapi nomor 3 gagang pintu ya. Nomor 2 adalah uang.
3: Oh iya, itu pasti uang. Uang kan kalau di filmin gitu ya. Itu berpindah-pindah tangan ke berapa orang, satu uang bukan satu mata uang, satu uang logam gitu, uang kertas 1000 dari kembalian warung dikasih ke orang-orang ini, belanjain lagi kemana.
2: Lagi terakhir dipegang biasanya miliarder.
3: Pengamen dong.
2: Iya.

0: kecil tuh perhatiin anaknya, kadang suka tiba-tiba megang uang terus dimasukin ke mulut gitu kan.
1: Nah itu bahaya banget, itu bahaya banget. Dan juga kalau anak-anak masih umur 4 atau 5 bulan jangan dikasih uang jajan dulu deh.
0: Ya gak bisa dong.
1: Iya.
0: Mendingan kasih kartu kredit. biar dikunyah.
1: Itu makanya, jadi emang kita mesti hati-hati. Sekali lagi ya, kalau habis pegang uang, sebelum makan kita cuci tangan dulu. Atau cuci kaki juga gak apa-apa.
0: Langsung tidur dong, gak makan. Cuci tangan, cuci kaki, mau cuci muka, mau cuci mobil.
1: Aduh.
0: Nasinya keburu dingin, Mas.
1: Ada tiga.
2: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
1: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga. Kita masih ngomongin tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia. Nomor tiga gagang pintu, nomor dua uang, nomor satu.
0: Nomor ini. Satu apa ini? Apa ini?
1: Ini orang-orang tidak akan pernah menduga. Ini juga, gue juga pas denger kaget. Tapi kagetnya cuma dikit banget. Cuman wow, gitu doang. Oh. Nggak wow, gitu. Tapi wow, gitu.
0: Oh, gitu. Kayak kena abu rokok lisong ya.
1: Bolong dong tangan kita. Iya. Nomor satu adalah ponsel. Handphone. Handphone adalah nomor satu barang paling banyak kuman dan mikroorganisme lain di situ.
0: Apa penyebabnya? Apa karena handphone telepon genggam dipegang terus?
1: Betul.
0: Kan kita megang satu orang doang.
1: Kan kita sering juga handphone kita pinjemin.
0: Oh, gua banget tuh. Kadang handphone gue 2 tahun gak balik-balik. Tato handphone gue mana? Dari A nih, tato udah sampai si Z lagi di Banyuwangi.
1: Gue pernah handphone gue juga gitu, kagak balik-balik, tuker duit 500 ribu.
0: Wah itu mah lu
1: jual namanya. Kayak gitu, jadi gak cuma handphone, gadget-gadget lain juga memang harus sering dibersihkan. Soalnya kan handphone kita gini, kita telepon pakai kuping.
0: Iya.
1: Di kuping kan ada bakteri,
0: iya.
1: Di tangan ada bakteri.
0: Mulut juga
1: terlebih. Di mulut ada bakteri, di pantat juga ada bakteri.
0: Ngapain?
1: Sorry.
0: Mulut terutama itu ya, kan apalagi yang orang ngomongnya muncrat-muncrat lagi sariawan gitu kan.
1: Nah.
0: Yang sariawan segede logaman seribuan itu.
1: Parah, yang sariawannya segede bola pingpong. Iya kan? Udah gitu, makanya ini handphone harus sering dibersihkan pakai cairan disinfektan atau dielap-elap.
0: Betul.
1: Atau paling gampang sih sebenarnya biar bersih dicuci steam. Jadi ke tempat motor, kayak bak cus gitu biar bersih.
0: Berarti harusnya kayak keyboard PC-PC di kantor gitu itu kan yang pakai kadang banyak orang gitu kan.
1: Itu makanya harus disemprotin cairan disinfektan terus dielap. Disemprotin dielap. Kalau bisa seminggu itu minimal nih ya, itu 700 kali.
0: Nggak kerja-kerja dong. Apalagi nih kayak komputer-komputer data processing kayak bank gitu.
1: Iya.
0: Kan. Karena bank A rusak, dia datang ke bank B.
1: Ini komputer lagi.
0: Iya,
1: gitu. Ya enggak dong, kan saingan. Ngapain kayak begitu. Jadi hati-hati ya, ini handphone kita harus sering-sering dibersihin, begitu juga casingnya. Jadi kalau bersihin handphone, caranya dibuka dulu casingnya. Kita ke toko, kita beli baru. Yang ini udah buang aja. Karena kenapa dibuang? Karena udah banyak bakteri.
0: Kita ke toko, ke pegadaian nih. Mbak, bersihin handphone saya dong.
1: Ada tiga.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
4: Kita sangat ingin bersama.
3: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
5: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Biaya haji 2027 tembus 98 juta rupiah, tapi jemaah cukup bayar 48 juta aja ya. Angka ini merupakan biaya keseluruhan penyelenggaraan haji 2027, mulai dari penerbangan sampai layanan selama jemaah berada di Arab Saudi. Dari total biaya tersebut, sekitar 55,5% menjadi biaya yang ditanggung jemaah, sementara 44,5% berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH. Buat jemaah yang sudah menyetor uang awal 25 juta rupiah, masih ada perhitungan saldo nilai manfaat di rekening virtual sebesar 3.

0: 3,4 juta dan subsidi pemerintah 3,2 juta. Menurut Kementerian Haji dan Umroh, rata-rata pelunasan tahun 2027 turun sekitar 3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi meskipun total biaya penyelenggaraan haji mencapai 98 juta lebih, beban langsung jemaah disesuaikan melalui skema pembiayaan tersebut. Beralih ke berita kedua, Good Friends. Pria bernama Shi ini viral karena dia olahraga dengan cara mendorong baskom di permukaan sungai. Uniknya, dia bahkan bisa melakukannya menggunakan satu tangan dengan cukup stabil. Kakek berusia 63 tahun di China latihan otot pakai baskom di sungai Good Friends. Ide latihan ini muncul di tahun lalu, Shi gak sengaja melihat seseorang mendorong baskom di sepanjang tepian sungai. Dia pun mencoba menirunya. Ternyata dia berhasil melakukan dengan cukup stabil, dari percobaan sederhana akhirnya jadi rutinitas olahraga yang dia nikmati. Kisah ini mengingatkan kita kalau menjaga kebugaran bisa dilakukan dengan berbagai cara ya Good Friends. Tapi yang paling penting tetap memperhatikan keamanan dan memilih gerakan yang sesuai kemampuan tubuh. Apalagi berolahraga di permukaan sungai punya resiko tersendiri kalau sampai terpleset atau kehilangan keseimbangan. Dan untuk berita terakhir Good Friends, anak ganteng atau cantik kira-kira turunan ibu atau bapaknya ya? Faktanya anak mewarisi sekitar setengah materi genetiknya dari ibu dan setengah lagi dari ayah. Jadi, bentuk wajah bukan cuma ditentukan oleh satu orang tua, melainkan kombinasi gen dari keduanya Good Friends. Bentuk hidung, lebar wajah, sampai proporsi area mata melibatkan banyak variasi genetik. Artinya, gak ada satu gen khusus yang otomatis bikin seseorang jadi ganteng atau cantik. Penampilan wajah merupakan hasil kombinasi berbagai karakteristik. Sekian MBI Dalam Berita, bersama gue Max Vito.
1: Aku Dere, ini

0: Ya, apa?
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapet tiket gratis gak ya? Run away fast
3: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Delta FM, hits terenak.

0: do.
1: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di

0: Dimas dan Okta Gi. Ini adalah untuk soundtrack Show Hoki. Bagus banget nih, benar-benar.
1: Tumben nih Eros di sini agak ngeblus dikit ya.
0: Salah, bukan Eros yang itu. Tapi gue suka banget ini loh, apa namanya? Si lagu ini masuk di salah satu playlist yang selalu gue putar lagu ini.
1: Iya, ini kan
0: suka banget gue.
1: Soundtrack dari film Show Hoki.
0: Iya, betul. Sore Bro Ilham, minta lagu Tulus apa aja judulnya? Salam buat pendengar Julius SHL. Siap. Abang Julius, kita puterin abis ini bang ya.
1: Oke, gua langsung nyanyi ya.
0: Gak usah diem loh. Oh,
1: tuluslah padaku.
0: Aduh. Ini
1: apa sih?
0: Katanya rekening blokir banyak loh. Rekening judol. Walaupun udah diblokir sama OJK, jumlah rekening judol terus naik. Katanya jumlahnya sekarang hampir 39.000. Gila. Gua orang tolol main judol ya. Gua bingung dah. Masih ada aja orang judol gitu. Otaknya di mana?
1: Berarti kalau rekening makin banyak, yang bermain juga makin banyak.
0: Oh, kan? Katanya transaksi mah triliunan, bang. Oh. Tapi maksud gue kayak, kan kita tahu ya sama-sama kalau judol tuh nggak bakalan menang banyak, nggak bakalan kaya, nggak bakalan
1: apa. Kalau orang Betawi menang kestrek kalah gudik.
0: Nah itu dia, itu aja. Walaupun orang Betawi juga seri aja ogah gitu kan. Nah, tapi kan tetap aja kalau di judol itu susah lo. Gimana cara ngaturnya? Tapi masih banyak ternyata.
1: Siapapun kalah kecuali Bandar.
0: Betul sekali. Kita main ini aja deh.
1: Main apa?
0: Menurut gua salah satu yang ada beberapa hal yang sangat refleks ya. Selain judol sama pinjol, apalagi yang menurut lu refleks kalau buat pasangan? Panggil Damar. Apa bang? Kalau gua nih ya, kalau gua yang red flag menurut gua selain judol sama pinjol, itu gua enggak suka kalau pasangan terlalu drama queen.
1: Oh,
0: tapi iya, kan drama queen apa dipermasalahin. Tapi gue juga tahu bahwa semua perempuan pasti akan drama gitu ya. Tapi kalau kalau terlalu drama queen gue nggak suka. Damar, selain judol sama pinjol.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Apaan lo? Apa yang red flag menurut lo kalau buat pasangan?
2: Pasangan.
0: Iya. Yeah. Selain judul sama pinjol, kalau gue drama queen gue nggak suka.
1: Tadi yang lu bilang itu mabuk-mabukan gitu.
2: Oh bukan.
0: Apa orang dia mabuk bareng sama ceweknya?
2: Oh.
0: Kagak nggak mungkin lah, nggak mungkin.
2: Bau.
0: Kalau bau?
2: Bau.
0: Oke, bau ini bau apa dia?
2: Apapun itu.
1: Bau alkohol.
2: Itu mabuk-mabukan. Sama aja. Bau badan.
0: Bau badan. Kalau dia bau sotomi kan enak tuh.
2: Enak. Masih bisa gue.
0: Masih oke ya. Yeah.
1: Yang enak kalau dia bau sotong.
0: Kenapa ada cewek bau sotomi? Main di mana sih? Oke, Vito. Red flag.
2: Suka bohong.
0: Yeah. Oke.
2: Karena gue jadi gak bisa percaya dia kalau jadi suka bohong.
0: Tapi cewek lu sering bohong gak?
2: Enggak.
0: Iya kan. Ya lu bilang suka bohong dia. Katanya lu bilang dia kalau dia bohong kayak gue jadi percaya banget gitu lu.
2: Enggak ada. Gue enggak begitu gitu.
0: Enggak.
2: Karena kan gue enggak bohong, jadi gue mengharapkan dia juga enggak bohong gitu.
0: Okay.
1: Karena filosofi P-nya begini.
0: Filosofi P apa sih maksudnya?
1: Filosofinya gini. Jadi kalau ada bohong pasti ada bohong kelanjutannya.
0: Iya.
1: Jadi bohong yang pertama lu
0: ada. Iya. Betul.
1: Tapi kan dari saya bila itu pikul dia. Wassalam.
0: Ada dah.
2: Mungkin kata filosofi say kali maksudnya.
0: Iya kayaknya. Filosofi pay. AB. Red flag.
1: Oh, bagus juga, Be.
3: Enggak mau ngalah.
0: Lu berarti lu enggak mau ngalah kalau gitu. Iya kan? Lu selalu minta cewek lu ngalah, lu nya enggak mau ngalah kan?
3: Aku aja enggak punya.
1: Tuh curhat yuk. Ayo.
0: Nisa. Red flag apa, Nis?
2: Lu kan banyak nih, Nis. Itu jawab di mic.
4: Friendly ke semua orang.
0: Humble. Oh, terlalu friendly ke cewek-cewek lain.
1: Terlalu humble gitu. Oh, berarti kamu termasuk yang agak posesif gitu ya?
0: Iya.
4: Jujur iya.
0: Iyalah.
1: Kalau gue nih sebagai yang udah berumah tangga, gue paling kesel liat pasangan belanja online mulu.
0: Dikit-dikit paket.
1: Pernah deh apa ya? Ngomongnya salah, pacet.
0: Aduh gila, nempel kesedot tuh darah kita tuh. Sweta, malam minta lagunya Mahal Ini ada gak? Tau ada gak tau Mahal Ini? Buat bini gue di sebelah, thank you, happy working. Wah. Red flag bini gue makannya banyak kata dia.
1: Mahal Ini udah gak ada tadi, udah keputar. Ada yang murah itu.
0: Aduh. By the way, gue mau nanya dong. Buat good friends, menurut lo satu hal yang red flag
1: dari pasangan lo?
0: Bukan dari pasangan lo, kalau misalnya lo punya pasangan, nah red flag ini ada apa gitu? Maksudnya yang lu anggap red flag dari lawan jenis itu apa sih? Kalau gua kan terlalu drama, kalau Vito suka bohong, kalau Damar tadi bau, kalau Nisa terlalu friendly. Menurut lu lawan jenis red flag itu yang kayak gimana sih? Kasih tau gua 0811 949 991. Requestnya harus lagu cinta ya. Kita putar Tulus dulu deh. Nah, yuk. Spesial buat Om Julius SHL ya. Sekali lagi buat lo lawan jenis red flag tuh yang gimana? 0811 949 991 plus request lagu cinta.

0: mahal ini. Sial, spesial buat Sweta nih yang ada istrinya di sampingnya yang kata red flagnya makannya banyak. Gak apa-apa tahu cewek makannya banyak, lu puyeng kalau dia gak mau makan. Aduh.
1: Nah, betul.
0: Iya, iya. Pusing, iya. Aku pusing kalau kayak gitu.
1: Blood red flag banget itu.
0: Iya, makanya. Nih, sekarang tuh Bang diminta ngelakuin pemeriksaan lebih mendalam ya, gara-gara rekening judol. Sekarang jumlahnya udah tembus hampir 39.000 rekening. Karena jadi sekarang OJK minta perbankan nerapin enhance due diligence. Yang gampangnya gini, pemeriksaan lebih mendalam terhadap nasabah atau rekening yang dinilai beresiko. Buat nelusurin kayak, nih rekening aktivitasnya apa nih? Takutnya disalahgunain buat transaksi ilegal.
1: Betul.
0: Rekening lain sama nicknya buat diperhatiin juga. Jumlah rekening yang diblokir tuh udah banyak. Udah 33.252 rekening di April 2026. Iya. Sekarang ya, itu udah 33.836.
1: Cepet banget naiknya.
0: Iya, di Juni udah 36.000 lebih. Soalnya kan sekarang rekening diperjualbelikan. Gue numpang transfer dong, numpang ini gitu-gitu.
1: Iya, padahal untuk sesuatu yang gak bener ya.
0: Dan judol juga udah gak lewat situs doang sekarang. Judi online tuh udah banyak banget sekarang. Gak cuman pakai situs-situs doang,
1: aplikasi
0: tapi ya
1: biasa.
0: Aplikasi lewat game. Bahkan Komdigi ngelaporin udah nanganin 4,1 juta konten perjudian.
1: Yang terakhir gue lihat di sosial media tuh ada satu yang gak bisa tembus sama Komdigi.
0: Apa?
1: Penggerebekan rumah mewah, pagernya tinggi, dan yang punya orang lumayan berpengaruh, berpangkat gitu.
0: Oh, susah kalau kayak gitu mah.
1: Tapi udah digerebek.
0: Oh, udah akhirnya. Udah, ya. Ya, makanya sekarang tuh masyarakat juga harus waspada. Lu kalau misalnya punya anak atau punya adik gitu ya, walaupun dia lagi main game tuh mesti diliatin banget. Betul. Dia main game apa, takutnya dia judai.
1: Enggak, gini, pancingan lu pinter, dia jadi iklan. Iklan ketika main
0: sering,
1: game
0: iya.
1: Atau main sosmed nongol sebagai iklan, apalagi yang Android gitu ya. Itu ngeliat, wah gambarnya bagus,
0: mereka
1: main klik aja.
0: Itu dia makanya. Menurut gue orang judol tuh super duper red flag sih. Gue cewek secakap apapun kalau judol gue gak mau. Kecuali dia menang terus. Kalau dia menang terus ya gak apa-apa. Tapi kalau dia kalah gue males.
1: Kalau gue gak sukanya cewek tuh secantik apapun kalau dia suka adu panco, apalagi adu panconya sendiri.
0: Oh, itu juga. Gue juga takut sama kayak gitu-gitu. Gue kalau gue ya, ini red flag banget nih. Iya. Cewek kalau misalnya, aduh gabut ngapain ngepel jalan tol. Gue kayak, aduh males.
1: Dia ngecat pabrik cat.
0: Ngapain?
1: Pakai merek pabrik lain.
0: Ngapain? Kalau lu nih ya, lu nih good friends. Menurut lu lawan jenis red flag adalah yang kayak gimana? Kalau gue tadi terlalu drama, kalau Bang Denny
1: dikit-dikit belanja.
0: Dikit-dikit belanja, kalau Vito, kalau tukang bohong, kalau Abe, tadi Abe?
1: Enggak punya.
0: Oh, enggak mau ngalah.
1: Kalau nyanyi lu mengapa harus aku mengalah?
0: Ada lagi enggak yang mau disampaikan?
1: Udah ya.
0: Kalau Nisa tadi terlalu friendly.
1: Humbling.
0: Iya, terlalu humble. Kalau ini nih, bapaknya Noan Kembaren.
1: Iya, apa katanya?
2: Halo Bang Liam. Ini gua dari Noan Kembaran. Menurut gua yang pasangan sifat yang red flag itu kalau pelit. Pelit ketulungan Bang Ilham. Apapun susah keluarnya, ada repot itu dah. Susah. Makasih.
0: Iya, gue juga lah. Gue kalau pelit gue nggak suka. Tapi gue juga nggak mungkin minta sih. Tapi kalau terlalu perhitungan gue malas banget. Karena tuh gue nggak perhitungan.
1: Medit butut gasiran.
0: Panjang juga tuh. Apaan tuh?
1: Butut gasir di sini.
0: Oh iya. Tapi kalau lu nih ya, good friends, pasangan yang red flag tuh yang kayak gimana sih? Kasih tau gue 0811 9499991. Kasih tau gue pasangan yang red flag yang kayak gimana?
1: Itu ganggu
0: sama juga ya. Request lagu Cinta Only. Oke.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
6: Pengen banget deh nonton konser Ye di Jakarta. Tapi bisa dapet tiket gratis nggak ya?
7: Run away fast as you can.
8: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser Ye di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
9: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
10: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
11: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Kawasan kumuh Tanah Abang bakal ditata pakai AI tanpa gusur warga nih, good friends. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung merencanakan penataan kawasan sepanjang 2,3 km yang mencakup Kampung Bali, Kebon Melati, dan juga Kebon Kacang. Kawasan ini bakal dibenahi supaya lingkungannya jadi lebih tertata dan nyaman bagi warganya nih, good friend. AI nantinya akan membantu menyusun desain penataan kawasan sekaligus menentukan pendekatan penanganannya. Teknologi ini juga direncanakan untuk mendukung penggunaan CCTV. Jadi AI bukan yang langsung membangun atau merenovasi kampungnya, melainkan membantu proses perencanaan dan penataannya, good friends. Ini salah satu poin pentingnya. Pak Pramono menegaskan, penataan tersebut direncanakan tanpa penggusuran. Artinya pemerintah ingin memperbaiki kondisi kawasan tanpa menjadikan warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan untuk berita kedua, good friends, terlalu banyak minum kopi bisa bikin tulang lebih rapuh pada perempuan loh. Studi yang diterbitkan di jurnal Nutrition, ini menganalisis data 9.704 perempuan berusia 65 tahun ke atas. Peneliti mengamati kebiasaan minum kopi dan teh, serta kepadatan tulang mereka selama kurang lebih 10 tahun. Menariknya, secara keseluruhan, penelitian ini gak menemukan hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan kepadatan tulang pinggul maupun leher tulang paha. Jadi hasilnya bukan berarti minum kopi otomatis bikin tulang jadi rapuh ya, good friends. Tapi kalau lebih dari 5 cangkir, itu baru bahaya. Saat peneliti melihat pola konsumsi lebih jauh, mereka menemukan indikasi bahwa minum lebih dari 5 cangkir kopi sehari mungkin berkaitan dengan kepadatan tulang yang lebih rendah. Ini masih berupa pola hubungan yang terlibat dalam analisis, bukan bukti bahwa kopi secara langsung merusak tulang. Dan untuk berita terakhir, good friends, meskipun telah diblokir oleh OJK secara berkala, jumlah rekening judol terus naik nih. Sekarang jumlahnya tembus hampir 39.000. Data yang disampaikan dalam laporan menunjukkan jumlah rekening yang diblokir meningkat 33.252 rekening.

Mereka catat. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Tulus teman hidup, masih di Mangkal bareng Ilham. Ini dia nih, kita ngomongin teman hidup yang red flag. Ampun, ampun, teman hidup yang red flag yang kayak gimana sih?
1: Apalagi kalau mbak jadi istri kan itu lama gitu
0: ya. Iya, itu
1: gak
0: dia.
1: Cuma sehari, dua hari, sebulan, dua bulan gitu.
0: Ibadah terlama seumur hidup, iya, makanya betul. Yang paling enak lah ngobrolnya gitu dah.
1: Mungkin senyaman mungkin.
0: Iya. Ada Mila, untuk suami aku di sebelahku nih, Sweta. Oh, yang tadi suaminya, red flagnya bawel, cerewet. Nah. Request Meli Guslau dong, oke. Ada lagi nih ya, dari Muhammad Dafa. Pasangan yang gak mau diajak diskusi dan berpikir kritis. Contoh mudahnya memilih seseorang karena gemoy. Request Bang Ilham, The Beatles. Oh, ini pilpres. Ya, itu mah kan pilihan pribadi, pilihan pribadi.
1: Kepala keras tuh biasanya.
0: Iya, pilihan pribadi itu mah.
1: Itu bukan Priyono ya.
0: Aduh. Permasalahannya salah satu yang bikin gue red flag adalah ngorok.
1: Temen gue ada tuh, parah banget
0: ngoroknya. Namanya Denny kan?
1: Itu parah banget.
0: Udah ngorok nih ya, udah ngorok nih pagi-pagi. Handphonenya bunyi mulu, krangkring, krangkring. Gue bilang, oh ya udah diangkat. Begitu diangkat, loudspeaker, monyong. Gue bilang. Gila, gimana gue kagak emosi terus. Aduh.
1: Itu contoh gue abis subuh tuh, orang pada telepon gue, ustaz-ustaz segala macam.
0: Lu keluar, sana yang jauh. Kalau perlu keluar. Nih ya, kalau perlu. Nih kita nginep kan kemarin tuh di daerah Wahid Hasyim.
1: Iya.
0: Lu ke Pangrango sono,
1: Pangandaran aja
0: mendingan. Terserah lu, pokoknya lu keluar yang jauh sono.
1: Lagian lu ngapa balik sih?
0: Siapa yang balik?
1: Ke hotel, gue lagi kerja.
0: Lu gimana dong, janjian nginep?
1: Iya.
0: Aneh. Kasih tau gue dong pasangan yang red flag yang kayak gimana, plus requestnya request lagu cinta ya. Kasih tau 0811 494 sembilan sembilan satu. Pasangan red yang red flag adalah yang titik.
1: Itu gak ada di atas.
0: Ada. Ntar nih gue bacain. Salah satunya tuh yang ngorok. Karena kalau kita adalah yang titik.
1: Itu gak ada di atas.
0: Ada. Ntar nih gue bacain. Salah satunya tuh yang ngorok. Karena kalau kita pasangan kita ngorok, tidur kita tuh jadi gak berkualitas. Kita jadi bangun. Masalahnya kalau tidur gak berkualitas, mood kita berantakan, ancur-ancuran. Dan kalau lu gak tidur, itu bukan cuman ngantuk, itu fokus lu kurang.
1: Iya.
0: Terus juga lu jadi gampang emosi, metabolisme, kesehatan jantung. Banyak hal yang berkaitan dengan lu tuh gak bisa tidur.
1: Karena lupa caranya tidur. Wah, tidur gimana sih caranya gitu?
0: Tinggal merem aja sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau misalnya kasus lu nih bang, next kalau misalnya kita ada nginep lagi, kayaknya gua hajar leher lu dulu nih, bang gitu kan lu tidur tuh. Tapi tuh gua yakin nggak ngorok.
1: Enggak, lu kalau ini kita nginep bareng lagi sekamar, gua beli helm Nolan yang kedap gitu.
0: Ah boleh, itu boleh, benar.
1: Tapi ternyata helmnya ada speakernya.
0: Gak usah. Ternyata banyak tuh pasangan yang kayak gitu. Ada survei sleep cycle di 2018 yang disurvei 1004 orang dewasa dan 52% bilang pasangan ngoroknya itu bikin dia bangun di malam-malam. Bahkan 12% ngaku ngalaminnya setiap malam. Jadi ini bukan cuma 1-2 pasangan.
1: Mungkin dia pengen kencing kali malam-malam kebangun.
0: Bukan gara-gara ngorok. Kan ada tuh di surveinya gara-gara ngorok. Gitu. Tapi sampai banyak orang yang tidurnya tuh pisah kamar. Karena pasangannya ngorok gitu. Ada yang pisah rumah, ada yang sampai pisah negara. Gitu.
1: Tapi kalau pasangannya udah enggak ngorok lagi, dia kangen loh.
0: Ah, yang enggak sih kalau gua.
1: Kalau gua udah dikubur segala macam udah enggak ngorok lagi pasangannya tuh.
0: Oh, dulu gua juga pernah nonton tuh kayak ada funeral gitu di Amerika. Terus istrinya tuh speech gitu kan. Iya, gua kalau misalnya ini dia tidurnya ngorok terus, tapi somehow membuat gua tenang. Ketika dia ngorok, gue tau dia masih hidup gitu.
1: Betul. Itu bisa jadi.
0: Tapi itu istrinya bisa pendek umurnya kalau kayak gitu.
1: Enggak, bisa jadi istrinya curhat, laki gue ngorok kenceng banget. Padahal suami juga tahu istri gue ngorok kenceng banget. Orang ngorok kan nggak dengar.
0: Iya, betul. Kalau misalnya ngorok keras sama rutin sih, mendingan lo ke dokter deh. Itu takutnya sleep apnea. Sleep apnea itu gangguan tidur, dan itu takutnya akan berhubungan ke kesehatan-kesehatan lain, kayaknya jantungnya lu bermasalah, tenggorokan lu bermasalah, banyak banget masalahnya gitu, dan lama-lama bisa rumah tangga tuh bermasalah.
1: Satu geng bermasalah.
0: Nah,
1: apalagi suami istri ngorok.
0: Iya gitu. Tapi ada nggak tetangga lu yang segang kedengeran ngoroknya gitu? Gak ada kan?
1: Paling di musola kan kalau nih kalau ntar malam gue tidur di musola nih karena ustadznya udah jauh rumahnya dari puncak, gue temenin kajian subuh.
0: Dia nginep di musola juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi gue nemenin dia gitu.
0: Kenapa dia nggak berangkat pagi-pagi aja?
1: Jauh cuy, dari kenapa Puncak. Kan kajian subuh.
0: Kenapa gak nginep di rumah lu?
1: Kan banyak anak cewek.
0: Kan anak cewek di atas kamarnya.
1: Iya, pokoknya menghindari.
0: Tapi lu maksudnya gak terlalu suka sama ustadz itu?
1: Wah, gue tolong. Lu kalau pinter, pinter banget ya lu. Enggak, maksud gue gini, ada temen gue satu lagi. Suka ngorok juga kenceng.
0: Siapa?
1: Ada namanya Khairul Hamzah.
0: Oh, nah, dia itu, ngorok kenceng juga.
1: Kebetulan mic musola gue ini
0: lu tempelin ke dia.
1: Kondenser ya, jadi jarak 2 meter 3 meternya masih kedengeran. Udah gitu toa gue amplinya baru dibeliin sama Imam Darto, bagus kenceng.
0: Kalau yang kayak gitu-gitu lu pasang speaker, orang ngorok tempelin di kupingnya. Iya. Biar mampus lu gitu. Ih, seru banget. Tapi lu nih coba dong good friends kasih tahu gua pasangan yang red flag yang kayak gimana sih? Belum ada yang bilang yang ngorok soalnya. Siapa tahu ngorok tuh masuk ke salah satu red flag lu. Kasih tahu gua 08119499

991, pasangan yang red flag yang kayak gimana, plus requestnya ya. Tadi nih ada yang minta Melly Guslau, kita puterin das. Langsung aja kita mah gantung buat Mila dan suaminya. Ganteng. Hai.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham King. Somewhere only we know. Oh. Edo, cewek red flag yang rasa bener terus, lagu Naif benci untuk menyut. Ah, enak lagi.
1: Waduh.
0: Ha, tetapku saat ini.
1: Ku benci untuk
0: mencinta. Wah. Ih, enak suara gue. Indonesia jadi negara kedua dengan biaya makan di luar termurah di dunia. Tapi emang Indonesia makan murah, makan tuh murah sebenarnya, makan di luar.
1: Ke Jogja sama Solo yang di kampung-kampung
0: itu. Soalnya kan kalau di sini juga lu makan bisa makan di warteg, gitu-gitu kan. Tapi kalau luar negeri makan di luar mahal banget.
1: Betul.
0: Waktu itu aja di Indonesia kan makan warteg misalnya 20.000 gitu ya. Waktu di London gue makan steak lebih mahal masa. Ya,
1: iya, beda dong menunya.
0: Oke. Makan luar di rata-rata makan di luar rata-rata cuma 28.000. Ada data dari Numbeo yang diakses Agustus 2026 diolah sama Visual Capitalis. Rata-rata satu kali makan di restoran murah di Indonesia itu cuma 28.000, 1,7 US dollars.
1: Padahal restoran Padang banyak yang serba 12.000 sekarang.
0: Iya, 12.000, 13.000, ada yang serba ceban.
1: Iya, rendang jahe tuh, rendang kunyit.
0: Nah, itu dia tuh. Empal kunyit juga enak tuh ya. Posisi pertama Bangladesh yang paling murah. Seporsi dia cuma 1,63 US dollar. Kalau kita 1,7 kan, jadi selisihnya 7 sen.
1: Karena di Bangladesh tuh nasi dikuahin doang gitu.
0: Iya betul, salah satunya ya. Di posisi ketiga ada Bolivia, ada Nigeria, Vietnam juga murah tuh, nggak nyampe 2 dolar. Tapi tetap aja kalau di sini 2 dolar, berarti kan 34.000 lumayan, lumayan murah sih.
1: 35.000 2 dolar.
0: Iya. Jadi
1: harusnya nih jangan diberitain, nanti harga tambah dinaikin lagi di sini.
0: Harusnya diturunin, kan kita nomor 2 biar nomor 1. Gitu. Indonesia bukan satu-satunya negara yang punya pilihan makanan murah. Ada Asia, di Asia tuh ada Asia kan banyak gitu ya. Afrika, Amerika Selatan juga banyak. Kalau di Indonesia kan warteg murah, nasi Padang murah ya kan. Dan enggak semua makanan cuma 28.000, ada yang mahal, tapi yang lebih murah juga banyak tau.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya ngomongin murah, belum tentu murah. Ini kan dihitungnya 1,7 dolar kan. Tapi kalau buat gaji di sini nih, misalnya di tempat yang UMR-nya murah, jadi berasanya mahal juga.
1: Tapi di daerah gue kalau habis salat subuh nih gue cari
0: Ciledug.
1: Iya, daerah Tanah 100 tuh kalau nyari sarapan nasi uduk misalnya, nasi setengah, tempe orek, telur dadar sama kuah semur tahu pakai sambal sama kerupuk itu 10.000, Am.
0: Pakai telur dadar. Iya sih, itu cukup murah sih.
1: Iya.
0: Itu cukup murah. Tadi pagi gue sarapan mahal banget, Bang. Gue naro mobil di bengkel.
1: Iya.
0: Abis itu kan gue belum makan. Gue ngapain ya? Gue makan lah, gue jalan kaki nih. Sarapan 52.000.
1: Apaan menunya?
0: Nasi. Pecak nila.
1: Ya jelas.
0: Terus ada terong penyet.
1: Iya.
0: Terus sama ikan peda.
1: Iya.
0: Sama teh manis anget.
1: 14 gelas kan teh manis
0: anget. 52.000 gue bilang, hah? Maksudnya mungkin memang segitu harganya. Cuman gue jadi kayak, ngapain ya sarapan gue cap?
1: Iya makanya, lu ikan aja sampai 2.
0: Iya ikannya 2, belum terong kan dihitungnya lauk juga terong.
1: Iya betul
0: kan? Kok Naif yang posesif, dia minta yang benci untuk mencinta. Oke, kita coba tanya dulu ya, siapa tadi Edo yang namanya. Edo, ini Naifnya adanya jikalau posesif sama karena kamu cuma satu. Edo, lu mau yang mana, Do? Cepetan, Edo balas.
1: Kalau posesif, kalau kau mati, ku cari ganti.
0: Ah, gila, Bang. Ih, pikiran lu tuh gitu terus.
1: Apa
0: aduh
1: sih?
0: Enggak, gue ya, Edo nih. Oh, jikalau aja kata Edo, jikalau. Oke, siap. Enak ya radio bisa begini. Bisa ada jawab sekarang kayak orang ada di depan. Lu kayak spesial buat Edo nih, Naif jikalau.
1: Beli gitu di warung.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pembalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag @TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
5: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
6: Run away fast as you can.
5: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.

0: mau jadi lagu terakhir buat hari ini nih. Asik asik asik. Eh lu weekend pada mau ngapain nih good friends? Lu mau ngapain toh weekend toh?
1: Ya seperti Gen Z Selatan dugem aja.
0: Dugem baru 30 ribu.
1: 25.
0: Aduh.
1: Ben parkir juga kurang.
0: Kasian amat. Lu ngapain be? Ulang tahunan. Apa?
2: Ulang tahunan.
0: Siapa ulang tahun?
2: Kakak sama ibu.
0: Kakak sama ibu ulang tahunnya bareng?
2: Enggak, kakak besok ngerayain sama teman-temannya di Blok M.
0: Aha.
2: Ibu be, di mana, di Senayan.
0: Tapi lu ikut kakak lu apa ikut ibu lu nih?
2: Dua-duanya.
0: Oh, lo ikut dua-duanya. Yes. Kakak lo ulang tahun lo ikut, ibu lo ulang tahun lo ikut.
1: Ulang tahun.
0: Mantap sekali. Kalau gue besok mau ke Bandung, good friends. Dari hari Sabtu besok pagi gue berangkat jalan sampai Bandung, jalan-jalan muter-muter.
1: Naik apa lu?
0: Naik mobil. Oh. Ngopi kali, terus makan siang, habis makan siang naik ke hotel. Abis itu kayaknya nggak keluar-keluar, nggak pergi tuh dari hotel. Kayaknya makan malam di hotel aja, semua di hotel aja karena gue benar-benar mau istirahat lah, reset dah. Kemungkinan gue sampai Selasa gue baru pulang. Jadi Senin gue akan siaran dari Delta Bandung gitu. Hari Selasanya siang dari sana turun live lagi di sini sorenya. Aman bos.
1: Loyal ya.
0: Itu iya dong. Makanya gue udah download film-film udah banyak. Terus gue udah bawa beberapa, ya nggak beberapa, dua doang sih buku. Bawa buku juga buat di sana nanti baca-baca. Pokoknya gue kayaknya benar-benar mau zen, mau healing. Gue bawa baju olahraga karena kan gue di dago atas banget tuh. Jadi nanti gue siaran. Gue nginepnya di dago atas banget. Jadi sore-sore hari Sabtu gue rencana mau olahraga. Minggu pagi gue mau olahraga, Senin mau olahraga gitu. Ah, happy dah. Tapi gue gak mau renang karena basah.
1: Lari lu, basah juga keringetan.
0: Ya kalau lari gue gak apa-apa, basket juga basah keringetan. Buat lu nih yang di Bandung, good friends, DM gue dong di Instagram @ilhamramdana, siapa tahu bisa main kita. Dadah Kenny. Siapa tahu bisa main-main kita ya kan. Kabarin ya, DM Instagram gue @ilhamramdana. Kalau gitu terima kasih kru yang bertugas, ada Vito, ada Abi, ada Bang Denny dan lain-lain ya. Ketemu lagi besok hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
0: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. It's Friday, besok libur. Mungkin ada beberapa yang besok masih kerja, gak apa-apa, gak masalah. Mayoritas mungkin banyak yang besok udah libur, mungkin udah di perjalanan pulang, tenang aja, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Mungkin ada yang udah sampai rumah duluan. Biasanya sih Jakarta macet ya, gak tahu kalau di kota-kota lain, hari Jumat tuh biasanya lebih macet daripada hari lain gak sih? Kembali lagi bareng gue Rifki Prasojo, tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo. Hari ini kita bakal ngomongin hal yang lumayan bikin berbunga-bunga biasanya. Dan pastinya akan ada rekomendasi film hari ini. Hari ini gue pengen bahas film buat lo yang kadang-kadang suka susah buat nentuin apakah dia orang yang tepat. So stay tuned, dengerin terus Good Talk with Rifki Prasojo. Pastinya hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
3: Iya.
2: King Charles.
3: Wih, nah, dia berarti raja ya?
2: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
3: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene, tenene,
2: tenene. Charles Whisper ya? Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun, kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
3: Iya.
2: Tunjangannya nih per bulan, itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
3: Buat bayar ini home.
2: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
3: Apa tuh?
2: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
3: Iya.
2: Lu makan gratis setiap hari kerja.
3: Iya.
2: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
3: Wow.
2: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
3: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
2: Ini ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
3: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
2: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
3: Iya.
2: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
3: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
2: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
3: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
2: bisa, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, gimana? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
4: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM Hits Terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama Rifki Prasojo di Good Talk. Gue mau ngebahas sebuah film yang bercerita tentang Maggie Carpenter. Diperankan oleh Julia Roberts. Filmnya simple, tapi unik premisnya. Maggie Carpenter adalah seorang calon pengantin yang sudah 4 kali menjadi calon. Kenapa? Karena dia selalu kabur di hari H pernikahannya. Sampai akhirnya berita ini viral ya di zaman itu. Kedengeran ke kuping seorang jurnalis bernama Ike Graham. Diperankan oleh Richard Gere. Akhirnya Ike tertarik banget buat ngulas beritanya tentang si Maggie nih. Kenapa dia melakukan hal itu? Apakah tiba-tiba dia merasa tidak cocok di hari H pernikahan? Atau mungkin pacarannya kecepatan? Karena setelah ditelusuri, mantan calon suaminya ini beda-beda banget backgroundnya ya. Ada yang musisi, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, dengan hobi yang berbeda-beda dan selera yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang cocok, jadi Maggie maunya yang gimana? Film ini judulnya Runaway Bride. Lo udah nonton film ini belum, good friend? Boleh dong DM ke Instagram Rifki Prasojo atau ke Instagramnya Delta FM. Abis ini gue pengen bahas film-film yang mirip-mirip nih sama ini konsepnya. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas film Runaway Bride. Kalau lo suka Pretty Woman, harusnya lo suka Runaway Bride. Iya, karena sama-sama Richard Gere dan Julia Roberts lah ya, walaupun ceritanya beda. Terus kalau kita ngebahas Julia Roberts, tentunya My Best Friend's Wedding. Wah, itu juga bagus banget. Tapi film Julia Roberts romcom favorit gue, Notting Hill. Bagus banget lagi itu. Itu dia sama Hugh Grant ya, ceritanya yang menjadi seorang pemilik toko buku. Kalau yang agak lebih kesini-kesini, ya gue gak bisa bilang baru sih, tapi belum terlalu lama juga. The Proposal gak sih? Sandra Bullock sama Ryan Reynolds. Bagus banget itu juga. Apalagi ya film-film yang serupa begini? Banyak banget sih. Ada How to Lose a Guy in 10 Days, ada 10 Things I Hear About You. Boleh dong coba DM, apa film romcom favorit lo dan kenapa? Boleh DM ke Instagramnya Delta, boleh DM ke Instagram gue. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Action! Work more off! Good Talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih ngomongin Runaway Bride, salah satu scene yang paling ikonik menurut gua adalah opening scene-nya. Julia Roberts pakai gaun nikah, naik kuda. Lagunya lagu U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Bah! Dan ternyata lagu itu menjadi sebuah fondasi buat inti cerita film ini ya. Maggie Hasn't Found What She's Been Looking For. Pas banget pilihan lagunya menurut gua. Tapi gak cuma itu sih lagu yang ada di film Runaway Bride. Ada It Never Rains in Southern California, lagunya Albert Hammond. Ada Blue Eyes Blue, lagunya Eric Clapton. Walaupun kalau kita bicara ikonik, gak ada yang ngalahin Pretty Woman-nya Pretty Woman gak sih? Kalau menurut lo nih, good friend, lebih ikonik mana? Lagunya Pretty Woman atau lagunya Ghost? Wah, Unchained Melody itu juga ikonik banget lagi. Oh my love. Wah, nostalgic banget sih ya film-film romcom tahun 90s, tahun 2000-an. Boleh dong, DM-DM. Apa soundtrack film romcom favorit lo? Dan apakah lo masih suka dengerin sampai sekarang lagu itu? Boleh DM ke @RifkiPrasojo atau ke @DeltaFM. Abis ini gue mau puterin hits terenak yang udah gue siapin dulu nih. So stay tune di Good Talk with Rifki Prasojo hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika Indonesia.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Biasa, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti, kita masih ngomongin film Runaway Bride. Kalau ngelihat film ini, ada satu hal yang bisa kita tarik nih. Apa sih yang bisa bikin lo yakin dengan pasangan lo atau calon pasangan lo? Kriteria apa yang paling penting? Fisik kah? Ekonomi kah? Agama kah? Atau mungkin ada kriteria-kriteria pribadi yang menurut lo sepenting itu, sepenting tiga faktor tadi? Kalau buat gue pribadi, komunikasi. Wah, itu nomor satu sih buat gue. Komunikasi dalam artian bisa diajak diskusi, bisa diajak debat, bukan debat sih ya, ngobrol lah. Bisa diajak untuk nyari solusi yang netral gitu loh. Jadi gak terlalu condong ke gue atau gak terlalu condong ke pasangan gue. Sekali-sekali mungkin gak masalah ya, ada jawaban-jawaban atau ada pilihan-pilihan yang condong. Tapi kan seringkali juga kita butuh solusi-solusi yang netral nih. Win-win solution lah. Atau mungkin ada faktor-faktor lain nih menurut lo, good friend. Harus lucu mungkin. Atau harus lebih tinggi dari lo. Harus tatoan barangkali. Rajin ibadah mungkin. Atau justru prefer yang gak terlalu alim-alim banget. Boleh dong DM kriteria lo. Abis ini gue bakal bacain DM lo. Karena gue masih akan di sini sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, gue mau bacain DM dari lo nih, good friend. Oke, ini ada satu dari Andre. Wow, ini bagus nih Andre. Buat gue yang paling penting ketika ada masalah, tidak memberikan silent treatment. Karena gue gak suka banget diberikan silent treatment. Ini penting nih. Menurut gue, selain kita membahas love language, penting juga kita tahu gimana cara pasangan kita tuh meregulasi emosi kali ya. Gimana caranya pasangan kita menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang emang maunya diem dulu. Tapi sebaliknya nih, yang kayak bro Andre nih, dia gak suka di silent treatment. Mungkin jalan terbaiknya adalah oke, cari tengahnya. Mungkin biasanya pasangannya silent treatmentnya 3 jam. Sekarang jadi sejam aja terus didiskusikan. Mungkin ya, saran. Thank you Andre. Wah, ini ada perwakilan kaum hawa nih dari Nia. Aku gak butuh pasangan yang beliin aku bunga. Aku gak butuh pasangan yang romantis-romantis banget. Yang penting kalau kita berantem, dia gak langsung nyalahin aku. Wow, itu juga penting banget lagi. Karena mungkin kadang-kadang kita fokus ke, dia bisa bikin gue happy gak ya? Dia bisa bikin gue happy terus gak ya? Kadang-kadang kita lupa, ada hal penting juga yang perlu kita perhatikan. Gimana ya dia nge-treat gue ketika gue lagi gak happy? Wah, itu. Karena ya yang namanya hubungan ya, yang namanya relationship, gak akan sepenuhnya bunga-bunga, kembang-kembang, kupu-kupu. Kayak lagunya Malik. Thank you banget nih ya. Nah, ini bener nih ada kan dari Dito. Buat gue selera humornya wajib minimal sama kayak gue recehnya. Hidup udah pusing, jangan sampai pasangan kita juga bikin pusing. valid. Gue juga setuju banget sih. Karena menurut gue level acceptance paling tinggi itu ketika kita udah bisa ngetawain masalah. Sampai ternyata gue sadar ada level yang lebih tinggi lagi acceptance-nya. Ngetawain masalah barengan pasangan. Wah, itu enak banget lagi. Buat yang DM-nya belum gue bales, tenang aja. Gue masih akan di sini sampai jam 10 malam nanti. Abis ini gue akan bacain DM lo lagi. Tapi ada hits terenak dulu nih yang mau gue mainkan buat lo. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Okay, gue masih akan bacain DM dari lo nih, good friend. Ini ada satu dari Sarah, bagus nih. Gue cuman berharap calon pasangan gue tidak perlu berpura-pura suka apa yang gue suka. Dia cukup jadi diri sendiri. Gue gak pengen dia pura-pura suka sesuatu cuman buat bikin gue seneng aja. Nice, nice. Thank you, Sarah. Oh, ini bagus nih dari Bagas. Financially responsible. Bukan harus kaya, tapi minimal ngerti cara ngatur hidup dan keuangan. Ini penting banget. In this economy, penting banget. Karena kita harus realistis ya. Hubungan itu gak cuman cinta-cinta, I love you, aku sayang kamu. Ada tagihan, ada bayaran cicilan KPR, ada kebutuhan sehari-hari. Bayangin kalau itu semua harus menjadi masalah tambahan di dalam hubungan lo. Sayang banget kan. Kalau kita bisa rapihin, kita bisa handle berdua, bisa dikomunikasikan, itu gak akan jadi masalah. Hubungan udah rumit, jangan sampai urusan finansial jadi masalah tambahan juga gak sih? Oh, ini penting nih, Melissa. Buat gue satu hal, berantem kayak gimana pun kita, jangan pernah menaikkan nada, karena gue tidak akan pernah menaikkan nada gue. That's heavy, that's deep. Tapi itu penting banget lagi. Karena seringkali kalau udah mulai naik-naikkan nada, udah bukan masalah nyari solusi lagi gak sih? Udah adu-aduan ego aja seringkali ya. Ini terakhir nih dari Abdu. Gue mau komen kriteria tapi takut istri gue baca dan gak ada di dia kriteria. Aduh, sorry banget Abdu, kenapa sih? Aduh, komen-komen dari good friend tuh emang selalu ya. Aduh, thank you Abdu BTW. Kayaknya Abdu aja nama samaran nih ya. Buat istrinya Abdu, kalau lo dengerin tenang aja, lo adalah perempuan pilihan Abdu. Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang, gue masih akan di sini sampai jam 10 malam nanti. Tapi abis ini gue mau memainkan satu hits terenak yang udah gue siapin buat lo nih, good friend. So stay tuned, masih di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Jangan lupa, cuman nendong game. Nendong.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more of Good Talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, thank you banget ya. Pelajaran-pelajaran dalam berhubungan nih, pelajaran dalam relationship, banyak banget yang gue dapet. Thank you banget yang udah ngobrol bareng. Thank you banget yang udah dengerin. Thank you banget yang udah DM. And especially thank you banget buat Abdu ya. Sakit perutku masih ketawa-ketawa ngebayangin DM lo. Sayangnya gue harus pamit. Sedikit lagi jam 10, udah hampir 2 jam kita ngobrol bareng. And it's Friday night. Selamat beristirahat bagi yang sudah di rumah. Hati-hati di jalan buat yang masih OTW. Dan buat yang sudah menuju ke tempat nongkrong atau kemanapun itu, ketemu teman-teman refreshing, have fun, sehat-sehat, jangan terlalu capek weekendnya ya. Kita bakal ketemu lagi, kita bakal ngobrol lagi di hari Senin, tentunya dengan rekomendasi film hari Senin. Boleh ya DM-DM film apa yang kalian pengen gue bahas, biar nanti siapa tahu hari Senin atau Selasa bisa gue bahas. So, Rifki Prasojo signing out. Good night, have a good rest. Let's have a good talk on Monday. Bye.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini
2: juga badanmu tak sakit sama.
0: Dan juga lagu enak yang ini.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis gak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.